0: sebentar lagi akan ngobrol bersama Kang Riki dari BandungHariIni.com. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kang Riki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, Kang Kujang, gimana kabarnya? Kayaknya udah lama sekali saya tidak bersua ini.
0: Sekalinya bersua, lagi berbahagia nih, Kang.
1: Lagi berbahagia, Kang. Ya, alhamdulillah, walaupun ini saya posisinya tidak di Bandung, ya, tapi ya, saya bisa merasakan bagaimana kemenangan tadi malam luar biasa.
0: Betul,
1: saya ngajarit, Kang. Tapi ngajaritnya tidak sampai maraton langit, ya, sahabat Kelight semua. Tapi emang refleks gitu.
0: Betul,
1: sampai kata teman saya, eta senata enak agorowok, cik saya itu mendingan dicarekan daripada tengah gorowok. Karena itu berteriak itu mengeluarkan suara itu seperti apa ya, mengeluarkan sebuah hormon yang luar biasa, Kang. Itu
0: betul, betul, kan? Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Kebahagiaan itu, Kang. Jadi kadang-kadang kita perlu menjerit, dan alhamdulillah menjeritnya pas Persib ngagolkan di menit terakhir injury time, pertambahan waktu ya, Kang.
0: Yeah, yeah, menit
1: 97. Yeah. Jadi udah kebayang kalau saya ngejerit bukan lagi Persib ngagol, mas, saya nggak mau gelok, kemudian saya berkelit semuanya. Jadi tadi malam sebuah anugerah itu, sebuah rezeki dari Allah itu.
0: Betul, betul, Kang.
1: Begitu nyampe ke sini, saya sedang di luar kota, ini kan begitu nyampe karena saya pakai motor ya, lelah, tapi aduh alhamdulillah Persib juara tidak ada, tidak ternilai ya, Kang. Ya gitu sahabat kalian semua. Kang Kujang juga tuh beda dari ketawanya.
0: Ya, ya, Kang. Kemarin sudah tertunduk lesu ketika gol terjadi itu langsung loncat, Kang.
1: Iya, Kang. Jadi saya juga sama seperti boboto lainnya seperti tadi malam. Jadi nonton, saya nonton tuh di tab itu nonton Persib, tapi di HP mantau skornya Borneo FC lawan Persijap, Kang. Jadi matanya kaluhur kehandap gitu, Kang. Begitu Borneo draw itu udah alhamdulillah, kan, karena sama-sama draw.
0: Yeah,
1: itu ternyata Allah tambah lagi, Kang. Jadi itu pakai, kalau pakai dalil, barang siapa yang bersyukur Allah tambah nikmat, nikmatnya.
0: Kenikmatannya, nah, ya, betul. Satu,
1: Borneo 0-0 saya alhamdulillah ternyata Allah tambah nikmatnya dengan
0: tapi,
1: gol dari Julio Cesar, yeah, itu, Kang.
0: Bukan bersyukur di atas penderitaan orang lain ya, Kang, ya?
1: Oh, tidak, Kang. Bersyukur alhamdulillah Borneo tidak kalah ya, Kang.
0: Yeah, betul.
1: Dan alhamdulillah Persija bisa menahan imbang.
0: Betul, Kang.
1: Insya Allah runner up dah kita, Persija yang juaranya, Kang.
0: Kang Riki, ngomong-ngomong, lagi apa di Kuningan nih, Kang?
1: Ya biasa, Kang, sedang, kan Jawa Barat luas ya, Kang.
0: Betul.
1: Jotong di Bandung. Sedang memantau, Kang. Jadi memantau ini apakah Gunung Ciremai masih bagus, dan di depan saya ini Gunung Ciremai indah sekali.
0: Cuaca
1: pagi ini juga alhamdulillah cerah. Ini sepertinya menggambarkan kondisi perasaan bobotoh nih, segar sekali, Kang. Ya ini mungkin kalau sahabat kalian nggak tahu, kedengeran nggak ada suara background di belakang saya?
0: Kedengar, Kang.
1: Oh, kedengar ya, Pak.
0: Ini mau saya tanya, Kang. Ada background degung ya, Kang, ya?
1: Apa degung ya, Kang? Iya, ini saya sedang di salah satu tempat, dan di depan saya itu tepat banget. Ini kalau video call, ini bagus sekali, Kang. Gunung Ciremainya bersih, kan?
0: Ya.
1: Bersih dan hijau gitu. Ya gitu, sahabat kalian, kita lanjutkan ceritanya. Jadi jadi kita ngobrol, kan? Cik sahabat kalian senang itu senang dua aneh asik ngobrol. Ya begitu, sahabat kalian. Jadi tadi malam kemenangan Persib yang luar biasa itu gol di menit terakhir tambahan waktu ini. Membuat peluang Persib menjadi juara ini kini semakin di depan mata ya, Kang, sahabat kita semua. Jadi dengan kemenangan Persib tadi malam di kandang PSM, walaupun jauh ya di Parepare, itu 3 jam dari Makassar, dan Borneo ditahan imbang oleh Persijap di kandangnya Persijap, sehingga nanti pertandingan terakhir, Kang, 23 Mei, wah sahabat kalian dicatat 23 Mei dan 24 Mei, kosongkan agenda, jangan kemana-mana. Karena kemana-mana lagi pasti macet.
0: Pasti macet.
1: Jadi lebih baik dikosongkan waktunya. Kita berdoa sama-sama tidak boleh takabur ya, Kang. Tidak boleh ujub, tidak boleh takabur, tidak boleh euforia berlebihan dulu. Kita tahan dulu karena segala hal bisa terjadi. Tapi mudah-mudahan nanti tanggal 23 itu pertandingannya sore, Kang.
0: Di GBLA ya, Kang Riki ya?
1: Di GBLA ya. Akan Persitanu akan menghadapi Persijap Jepara. Dan itu pertandingan terakhir yang tentu saja sangat menentukan. Tapi Persib setidaknya butuh hasil imbang saja untuk memastikan.
0: Sudah cukup ya,
1: Kang. Hat-trick, Kang, 2006, 2005-2006, dan ini hat-trick menjadi sebuah sejarah bagi klub sepak bola di Indonesia menjuarai Liga Profesional ya, Kang, secara berturut-turut tiga kali. Hat-trick, yeah. Bahasa baru Dakmo. Ya, kemenangan tadi malam ini diawali dengan sebuah gol pada menit 33 oleh pemain bernomor punggung 33, Kang.

0: musiknya pas pisan gitu kan.
1: Iya.
0: Menit 33 diciptakan oleh Tom Hay, bertahun-tahun tunggu 33. Dan Persib juga kan lahirnya 1933 ya kan. Dan nanti juara yang ini juara yang ketiga.
1: Juara yang ketiga.
0: Tokologinya gitu kan. Juara yang ketiga ya kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, dan sempat disamakan kedudukannya oleh Yuran Fernandes, tapi kemudian alhamdulillah pada menit 90+7 di luar dugaan ketika saya sudah siap mematikan ini gadget, ternyata gol terjadi. Dan itu asli Kang, beneran Kang, cerik lah Kang. Segena lalaki mah cerik teh, terbuka duit mah tara ceriknya Kang. Tapi Persib ngegolin mah bunga Kang, cerik bener Kang. Ya luar biasa, tadi malam pertandingan seru juga walaupun Persib bermain di kandang lawan ya. Tapi Persib memang menunjukkan mental
2: juara ya Kang ya.
0: Jadi istilahnya menonton Persib jangan sampai tidak sampai akhir Kang. Karena apapun bisa terjadi, dan terbukti malam kita diberikan sebuah rezeki ya kan, bagi Bobot Toma. Ya tadi sebuah kemenangan yang kadang-kadang orang terpaham, nahon sih nu main Persib, nu menang duit Persib gitu kan. Tapi itu yang bahasa hati gitu ya, bahasa hati kan. Dan ini dengan kemenangan tadi malam, Persib selangkah lagi untuk memastikan gelar juara Super League yang ketiga kalinya secara berturut-turut ya kan. Begitu Kang Kujang, sahabat kalian semua. Dan memang kemarin berita lainnya di bandunghari.com ya Kang, kemarin banyak sekali ya Kang, itu tuh long weekend yang luar biasa Kang.
2: Iya.
0: Long weekend yang panjang dari mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari Ahad ditutup dengan
2: spesial kemenangan dari Persib
0: Bandung ya Kang. Hari sebelumnya Sabtu, hari Sabtu itu ada ini ya sahabat kalian semua, mungkin sempat ini naon sih, ada kegiatan kira budaya Milangkala Tatar Sunda tuh.
2: Iya. Betul, nah, betul.
0: Walaupun akhirnya malam hari itu juga bercampur aduk dengan konvoynya Boboto. Konvoynya Boboto. Jadi Boboto mah pokoknya kalau ayah rame-rame bawa konvoy gitu ya. Ya gitulah, selalu seperti itu. Tapi ya memang euforianya tidak bisa ditahan. Ini sepertinya beberapa hari ke depan ini sepertinya siap nih. Dan biasa ya Kang Kujang, kabar kalian semua. Biasanya kalau udah ada, mungkin gini, terutama kan Bandung ini kota wisata ya, Kang Kujang.
2: Ya, betul kan.
0: Bandung ini kota wisata, jadi beberapa kali kejadian kemarin banyak sekali di media sosial gitu, terkait komplain dari wisatawan ataupun dari warga yang terganggu gitu ya. Saya juga paham, memang saya juga kemarin merasakan waktu apa pertandingan kemarin ya kan, yang sempat saya dari Cimbuluit sampai ke rumah itu sejam setengah kan. Karena ya jalan ditutup gitu, Kupoto ya, di Dago, di depan Pusdai juga ditutup, itu tidak bisa lewat. Tapi ya akhirnya itu harus ya gitu ya, memang tidak boleh menutup, tapi euforia yang memang tidak tiap hari. Sepertinya memang kita harus sama-sama mengalah dan toleransi ya kan.
2: Saling toleransi, betul-betul Kang.
0: Yeah. Kalau tidak ada hal penting memang sepertinya harus tidak keluar nanti di waktu-waktu tersebut, khususnya 2-3-2-4 nih Kang. 2-3 itu mainnya sore. Dan pasti kalau Persib menang atau sedia menahan imbang itu sampai malam itu Boboto konvoy dan akan dilanjutkan besok hari. Seperti juga tahun kemarin ya.
2: Yeah.
0: Jadi banyak sekali agenda nih weekend kemarin, long weekend panjang agenda. Salah satunya acara Milangkala Tatar Sunda yang mungkin juga sahabat kalian mungkin menghadiri ya, kira budaya tersebut. Nah nanti pekan depan siap-siap juga nih, akhir pekan yang akan sangat sibuk sekali kota Bandung khususnya. Tapi bukan kota Bandung saja, pengamatan saya tahun kemarin juga itu sampai ke Bandung Raya kan, karena akses dari mana-mana itu tublek di situ semua. Jadi memang sebaiknya kalau punya agenda ditunda dulu, yang punya acara ditunda dulu, karena tamu juga mungkin susah, yang punya hajatan panggung di 2-3-2-4 kumaha tuhnya gitu. Ya semoga mudah-mudahan mah tamunya tidak sulit ya menuju akses, karena tadi Kang itu betul. Dipastikan Bandung akan macet total di tanggal 23 dan 24
2: gitu. Yang hajatan bisa jersey ininya, dress code-nya jersey Persib aja gitu kan ya.
0: Nah, eta masalah nama kan, lamun hajatan tanggal 24 itu teh jalan nanti udah pasti macet dan ya itu mudah-mudahan mah lancar ya, karena semuanya juga diramaikan lah kumaha acarana gitu. Kalau undangan yang lain hari Bobotoe diundang sinang masuk ke gedung acara. Penting rame gitu. Ya karena itu kan. Jadi mungkin harus diantisipasi sekalian sahabat kalian ini untuk tanggal 23 khususnya sore ke malam, dan 24 ini sepanjang hari. Pengalaman kemarin itu akan sepanjang hari, terutama di hari Ahadnya, kalau konvoynya di hari Ahad itu Parua dan Bandung akan stuck ya kan.
2: Yeah.
0: Jangan pakai kendaraan lah kalau bisa mah gitu kan. Terlepas nanti perkontranya kan ada juga boboto-boboto yang nakal ya kan, atau bukan boboto sih yang nakal, ya ada supporter-supporter yang ya kadang-kadang ya menyaruh jadi supporter ya kan, milu-milu tuh, milu apa sok rada kecil, tapi ya kita juga gimana ya kan, udah susah, polisi juga menindak itu.
2: Betul, betul.
0: Akan sangat sekali masanya kan. Ya udah semuanya kondusif kan, yang penting kondusif.
2: Amin, amin.
0: Juga euforianya tidak berlebihan, kondusif. Ini sebetulnya berita lain tuh kalau Persib menang tidak penting ya kan. Jadi kalau saya bacakan juga sebenarnya sahabat kelet, naon lah senator penting, yang pentingnya Persib menang.
2: Penting Persib benar. Benar kan?
0: Iya, walaupun ada berita lain di Bandung Radio Tulung Gang. Ada salah satunya wali kota ini sedang, kan selalu ya terkait infrastruktur jalan di kota Bandung, jalan Barolong dan lain-lain ya, dan Garenjul. Juga ini wali kota juga ternyata punya program lain ini sebelum membenahi jalan-jalan besar atau jalan-jalan utama kota Bandung. Itu juga salah satu programnya adalah memperbaiki jalan-jalan di kawasan kan. Kawasan itu di RW gitu ya. Jadi memperbaiki itu jalan-jalan memang menjadi tanggung jawab Pemkot Kota Bandung. Ini salah satu yang mungkin jadinya akhirnya, teing lah gitu, penting lah. Pokoknya seminggu ini sepertinya berita yang penting cukup hanya tentang berita Persib. Pasti Kang Kujan juga tadi malam buka scroll media sosial teh Persib gitu kan.
2: Betul Kang, betul Kang. Betul, betul.
0: Ya jadi saya juga bingung ini sahabat kelet mau membacakan berita sepertinya sahabat kelet nanti silakan akses saja langsung ke portal bandunghari.com. Ini disclaimer dulu, silakan nanti akses di portal bandunghari.com atau berita-berita lainnya selain berita Persib, walaupun saya yakin ini Bobo Toma hanya berita Persib yang di scroll di media sosial, tapi berita lainnya ada silakan sahabat kelet juga bisa follow Instagram @bandunghari ini. Beritanya ada beberapa ya Kang, tapi ya itu tadi kalau kita harus berpikir japain ya baca berita kalau sahabat kelet juga merasa Persib lah namanya. Dan ya itu kan tadi malam juga ini kan luar biasa ya, tadi malam tuh Persib ya, kalau ini kita bahas Persib aja kan. Jadi kan tadi malam pertandingan tadi malam itu bukan sebuah pertandingan yang mudah ya kan.
2: Yeah.
0: Persib itu tidak didampingi oleh pelatih Bojan Hodak yang sedang berduka ya. Sama ibundanya meninggal.
2: Ibundanya meninggal ya.
0: Pulang ke Kroasia ya, dan kita memang juga sedang terkena hukuman hukuman sikap kuning Bojan Hodak itu. Kemudian juga tiga pilar utamanya Federico Barba, Luciano juga tidak bisa bermain kan akibat sama akumulasi kartu kuning. Ya ini juga terus pertandingannya itu bukan di Makassar kan, walaupun PSM Makassar, tapi ternyata itu mainnya di Parepare dan Makassar Parepare itu 3 jam kan, 3 jam perjalanan. Luar biasa ini 3 jam perjalanan di sana itu kan temacetnya.
2: Iya.
0: Jadi sama dengan ke mana ya, Bandung mana, Bandung Jakarta aja gitu kan, lebih lah Bandung Jakarta namanya, macet bisa 2 jam juga.
2: 2 jam nyampe, lebih gitu.
0: Ya makanya jadi pertandingan yang tidak mudah juga bukan hanya pertandingannya tapi menuju ke sananya, apalagi jadwal yang sangat padat ya kan, juga tim yang tidak komplit. Tapi tadi kalau banyak pengamat mengatakan memang ya Persib itu mental juaranya luar biasa kan, dan itu diakui bahkan oleh rival ya, bahkan oleh istilahnya manajer ya Borneo itu Kang El, Bang Dendri itu mengakui sekali gitu, ngomong ya dia legowo lah kalau punya juara karena mentalnya teruji ya kan. Mau dilicikan, mau digimanain, gimana juga mentalnya, pemain-pemainnya luar biasa. Alhamdulillah kan kita sebagai botoh punya tim seperti Persib yang saat seperti ini sedang berada kan di top performance ya kan, walaupun ini luar biasa, ini liga yang benar-benar ditentukan sampai pertandingan terakhir. Ingat botoh, pertandingan terakhir ini belum masih ada kemungkinan lain, walaupun kita berdoa semoga tidak terjadi keajaiban yang bikin kita menangis termehek-mehek gitu. Ya dan luar biasa ya, tadi malam juga Persib didampinginya tidak oleh pelatih Bojan Hodak tapi dipimpin oleh asisten pelatih Igor Tolik. Dan Igor Tolik juga ini kemenangan kedua, waktu itu juga tidak didampingi Bojan Hodak tapi mainnya dulu di GBLA. Berhasil melakukan lawan dan sekarang mainnya di tandang. Artinya ini Persib itu bukan hanya punya pelatih andal tapi memang tim kepelatihannya juga andal. Ketika Bojan Hodak tidak mendampingi, memang punya timnya sendiri secara kemampuan apa secara mental juaranya sudah teruji. Begitu, dan ini sangat membahagiakan kita alhamdulillah, walaupun kita tidak boleh mencela tim lain ya, cukup membanggakan tim sendiri tanpa harus mencela tim lain ya Kang.
2: Iya.
0: Karena kan kita tidak tahu ya ke depan seperti apa, dan selalu namanya kehidupan itu kurva naik dan akan turun lagi.
2: Betul,
0: kehidupan
2: betul Kang.
0: Iya. Kita berputar. Semoga kalaupun turun Persib turunnya ke peringkat bawah, peringkat 2 lah terus.
2: Amin, amin.
0: Begitu Kang Kujang. Oh, saya terlalu antusias dan sepertinya memang tidak ada hal yang ini dibicarakan selain Persib. Silakan sahabat kelet semua yang dipastikan mayoritas Boboto menikmati euforia kemenangan ini, kita bersyukur dan kita tunggu mangga persiapan hari Sabtu, beli jersey original, beli merchandise besar original Persib, kan itu salah satu support kita ya.
2: Betul, betul kan.
0: Promosi. Karena support kita ya, bukan tidak boleh beli yang KW atau udah mahal sebenarnya, tapi ketika kita beli yang orisinil itu, kita sudah mensupport Persija kan. Beli tiket mau mahal ya, tiket sekarang harganya luar biasa kan, naik kan 2 kali lipat untuk pertandingan Sabtu, dan dipastikan sudah habis tiket kan. Nah, salah satu supporting Persib itu ya tadi dengan membeli merchandise Persib. Ini mungkin dari Persib mendengar, saya bantu promosikan. Karena dengan beli yang barang
2: ori
0: di Persib Store itu sudah kita membantu ya.
2: Bisa
0: support Persib tidak secara tidak langsung, bukan hanya dengan doa,
2: yeah,
0: tapi dengan finansial yang mungkin gitu.
2: Kalau saya
0: ke, tidak hanya yang mahal-mahal
2: gitu. Ke Jalan Sulanjana aja kan, dekat dari kantor kan.
0: Betul kan. Mangga silakan, mudah-mudahan ya setahun sekali malah gitu buat hajatan nanti tanggal 23-24 semoga jadi. Ya kita support Persib dengan membeli barang yang mau orisinil. Saya juga kayaknya mau nunggu THR dari Kelet. Baik, Kang Ujang sepertinya mungkin itu Kang Ujang, yeah. Saya sepertinya harus beralih ke agenda lain.
2: Betul,
0: Kang Riki. Sekali sahabat Kelet semua. Ya beritanya hanya terkait Persib saja. Berita lainnya silakan sahabat Kelet mengakses di portal bandunghariini.com dan juga di Instagram @bandung_hariini. Insya Allah kita ketemu besok pagi. Kang Ujang, sahabat Kelet semua. Saya Riki dari bandunghariini.com melaporkan untuk sahabat Kelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Riki dan sahabat Kelet, demikian informasi yang disampaikan Kang Riki dari Bandung hari ini. Informasi-informasi lainnya silakan Anda simak langsung di bandunghariini.com. Saya Kujang Sudarlaga tetap akan temani Anda semua. Kita akan sama-sama dalam Morning Review sampai pukul 9 nanti.
1: Baru saja Anda simak info hari ini.

Real Life FM, lagu untuk matahari dari Tulus. Sahabat Kelight, Ambare Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambare Biru juga menghadirkan minuman sehat sahabat Kelight yang menyegarkan tentu saja seperti acai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambare Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda di setiap hidangannya. Ambare Biru, dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung, memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting privat, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Oke, Lloyd FM dari Jennifer Lopez, So Good. Anda sudah ada di perjalanan hari tempat beraktivitas. Selamat jalan sahabat Kelight, hati-hati. Sahabat Kelight, pemerintah membuka kanal The Bottlenecking untuk menyelesaikan hambatan investasi dan kegiatan usaha di Indonesia secara cepat, transparan, setelah mendapat laporan dari para pelaku usaha. Nah, cara lapor ke kanal The Bottlenecking ini, kita kunjungi halaman lapor.satgassp2sp.go.id. Kemudian isi laporan mengenai hambatan usaha atau investasi. Selanjutnya isi laporan secara lengkap meliputi pokok permasalahan, kemudian kronologis, waktu dan tempat terjadi kendala. Laporan terhubung dengan nomor induk berusaha dan dapat dipantau perkembangannya, sahabat Kelight. Kemudian manfaat dari kanal ini akan mengurangi hambatan pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia, memberikan kepastian dan kemudahan berusaha, serta meningkatkan kepercayaan investor dari luar negeri.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Kelight 107,1 FM. Kita masih sama-sama dalam Morning Review Senin 18 Mei 2026. Saya Kujang Sudelaga akan tuntaskan Morning Review sampai pukul 9 nanti, sahabat Kelight. Sekarang sudah memasuki paruh terakhir ya. Anda yang sudah mulai beraktivitas hari ini, selamat bekerja. Sukses untuk Anda, sahabat Kelight. Dan apapun tantangan kita hari ini, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik.

Quelle light FM? Lagu barusan datang dari Ivan Nestorman bersama Dr. Brahms Project ya sahabat Kelight. Sahabat Kelight, seperti kita tahu rupiah melemah terhadap dolar Amerika. Nah lalu apa yang terjadi jika rupiah terus melemah? Sejumlah pakar dan akademisi di perguruan tinggi angkat bicara soal potensi dampak yang akan terjadi jika rupiah terus melemah. Beberapa di antaranya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya harga kebutuhan pokok akan naik. Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Richard Jatu Winardi SE MSc PhD mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah dapat membuat harga kebutuhan pokok meningkat. Kenaikan harga dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan baku impor dalam rupiah. Kemudian biaya transportasi dan kesehatan juga akan naik. Dampak tersebut tidak hanya terjadi pada harga barang pokok, penggunaan bahan bakar dan obat-obatan impor juga akan membuat biaya transportasi dan kesehatan dapat mengalami kenaikan. Kemudian yang pasti juga akan naik adalah beban subsidi dan utang. Ketergantungan pada impor juga dapat meningkatkan beban subsidi energi saat nilai tukar rupiah melemah. Ia mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah juga membuat nilai pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri dalam rupiah membesar, meskipun besarannya masih sama dengan dalam mata uang dolar Amerika.

Skylight FM, Don't Dream, It's Over, dari Sixpence, Don Richard. Sahabat Skylight, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker membuka program pelatihan vokasi nasional 2026 tahap 2 mulai 19 Mei hingga 9 Juni 2026. Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker, Darmawan Syah, dalam keterangan persnya mengatakan, kami mengajak masyarakat, khususnya Angkatan Kerja Muda, memanfaatkan program pelatihan vokasi ini. Ia mengatakan pelatihan vokasi nasional tahap 2 memiliki kuota 30.000 peserta. Pendaftaran peserta dilakukan melalui laman resmi skillhub.kemnaker.go.id. Lebih jauh, Darmawan Syah mengatakan program ini diprioritaskan untuk lulusan SMA, SMK sederajat, dan terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun, kemudian sudah memiliki akun pada platform Siap Kerja. Nah, seluruh rangkaian pelatihan vokasi disediakan secara gratis oleh pemerintah. Program disusun untuk mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja agar peserta siap bekerja maupun melakukan wirausaha.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

ke Light FM Back for Good dari Take That. Oke, sahabat ke Light, sampai di sini saya Kujang Sudilaga menemani Anda semua dalam Morning Review edisi Senin 18 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan nanti kita akan sama-sama Dr. Haryanto SEMM dalam Business Talk 2026.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Sahabat Kelight, Business Talk 2026 untuk hari ini mungkin agak sedikit terlambat ya, karena Pak Hari atau Dr. Haryanto belum sampai di studio, lagi di perjalanan. Siapa sih? Saya undang Anda nanti dalam perbincangan Business Talk 2026 di 0812-203-1972. Anda bisa memberikan komentar-komentar tentang topik-topik yang akan kita bahas.

0: Care Light 107,1 FM. Halo, selamat pagi sahabat Care Light. Kita sudah kembali hari ini, hari Senin 18 Mei 2026, dalam Business Talk 2026 bersama Dr. Haryanto SEMM. Dan kami undang Anda, silakan nanti Anda bisa ikut berpartisipasi. Anda bisa memberikan opini ya sahabat Care Light di 0812-203-1972, atau mungkin juga ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan. Sekali lagi ke 0812-203-1972. Dan Pak Hari sudah bersama kita. Halo, selamat pagi Pak Hari.
1: Selamat pagi Kang Kujang, selamat pagi juga sahabat kita semua.
0: Cerita-cerita Pak Hari.
1: Oh, saya bukan mau cerita, saya mau bikin alasan. Ah, liur ah. Benar liur.
0: Tapi ini sebuah fenomena menarik Pak Hari.
1: Terjebak saya hari ini. Ya, terjebak.
0: Maksudnya seumur-umur bolak-balik sumur Bandung.
1: Oh.
0: Baru pertama mengalami
1: baru kali ini.
0: Kali ini ya?
1: Baru kali ini. Jadi saya keluar ke dari komplek yang megah itu. Begitu keluar udah terjadi antrian. Kemudian apanan saya suka bikin planningnya.
0: Yeah.
1: Wah, berarti ini enggak bisa nih. Ya, ditunggu berapa lama ini nggak bisa nih, harus ambil jalan keluar, jalan lain nih. Ya, ambil jalan lain, jalan potong, kayaknya ini bagus, ini bisa lancar. Begitu masuk ke pilihan jalan tersebut, lancar sih. Begitu di ujung, menet deh gitunya, menet deh, terusin, masa nggak bisa, ini kayaknya padatnya sedikit di depan gitu ya. Terusin ke depan. Eh, kan 5 meter rendah. Masih mending kalau ada jalan gitu ya. Masih berjalan masih mending.
0: Yeah.
1: Oh, putar. Sampai ujung aja, sampai ujung ya, di putaran ujung. Muter gehese. Sampai ke ujung susah. Ya udah, putar lagi aja jalan biasa. Saya ambil jalan yang lain. Ya, kalau di daerah timur itu udah ya ke daerah Polda aja, Polda. Akhirnya jalan Polda mau terjauh. Di Bebasna lancar. Ya, di Bebasna lancar. Jadi mandatnya di daerah tertentu saja sampai di daerah Ujung Berung ya, yang biasanya enggak pernah terlalu padat gitu ya. Padat sih padat. Tapi jalan.
0: Masih jalan ya.
1: Nah,
0: hari
1: ini itu berhenti. Saya nggak ngerti kalau Pak Kujang tadi nanya ke saya itu tuh gara-gara apa ya, saya belum melakukan wawancara ya. Rusuh tadi. Buat saya nyantai mah saya wawancara heula ke kan lain. Saya menanya bagaimana pendapat bapak, pendapat akang, ini dari mana gitunya,
0: asal muasalnya
1: gimana, kok bisa macet begini, gimana tindakan para aparat dan lain sebagainya. Saya melihat ada beberapa aparat juga
0: bingung kali ya,
1: bingung
0: gimana mengurainya
1: gitu. Tidio asup, tidito asup, sedangkan kalau di kita kan banyaknya nggak bisa diatur. Atau susah diatur, susah lah gitunya, susah diatur. Disuruh ke sini nggak bisa, dah alasannya ayah wae. Ya itulah alasannya. Saya menjadi terlambat setengah jam lebih. Jadi total perjalanan hampir 1,5 jam ya. 1,5 jam sampai ke Sumur Bandung. Yang biasanya setengah jam saya nyampe loh.
0: 3 kali lipat ya.
1: Oh, padahal saya bawa motor. So, gimana apalagi bawa mobil. Bawa
0: mobil. Mobil mah enggak akan bisa muter-muter saya secepat itu.
1: Sarapan di jerong mobil sih kan.
0: Tapi ini gitu. Kan banyak orang juga memperkirakan suatu saat Bandung akan semakin padat gitu ya, semakin macet. Jangan-jangan ini sudah terlihat tanda-tandanya nih Pak Hari.
1: Dari beberapa kemarin juga kalau saya lihat setelah misalnya ada weekend dan sebagainya. Biasanya kan Bandung macet terus. Bandung macet terus. Tapi dari sisi yang lain, Pak Kujang, kalau saya melihat macet itu menunjukkan ada aktivitas yang cukup tinggi.
0: Tinggi, betul.
1: Kalau saya lihat dari sisi ekonominya, ada pertumbuhan ekonomi itu pada saat hari-hari itu. Ngan geuleuh we gitu. Intinya mah geuleuh we saya mah.
0: Tumbuh mah enggak apa-apa tapi tong geget teuing gitu.
1: Tumbuh mah enggak apa-apa memang tong siga nu diomongkeun kemari nya. Sok ada yang mau komen tentang dolar? Sok. Nanti saya komen. Ya, nanti saya komen. Tapi
0: saya memang sudah berencana untuk ngungsi ke desa Pak Hari. Biar tidak pakai dolar.
1: Cuk saha. Banyak kan setelah disampaikan seperti itu dalam apa pidato di mana gitu ya. Besoknya kan mulai bermunculan short dan lain sebagainya. Reels dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang mengatakan enggak berpengaruh di mana sih? Berpengaruh lah. Ya, pasti berpengaruh lah. Itu ngomong dolar ya. Ngomong dolar. Nah sekarang kayak gini nih, dengan misalnya sikap atau perilaku masyarakat dalam berkendara, ya sikap dan perilaku masyarakat dalam berkendara pengaruhnya apa terhadap pengeluaran bahan bakar? So, nggak ada kan? Dibilangnya nggak ada kan? Yeah. Nah sekarang kita lihat. Kalau perilaku masyarakatnya mau semaunya, ugal-ugalan dan lain sebagainya, di satu saat kan bakal macet. Kalau macet, kendaraan kita mau motor, mau mobil, atau mau apa yang menggunakan listrik dan lain sebagainya, itu membutuhkan bahan bakar yang jauh lebih banyak.
0: Lebih banyak, betul.
1: Ya, lebih banyak. Ya. Mobil mendat misalnya, mau mungkin di jerona termasang AC.
0: Ya. Atau dimatiin gitu ya.
1: Dimatiin lah yang bubelokot kesan gitu. Udah mual mungkin. Betul. Ya. Dengan nyalain AC mobil berhenti, mesin nyala. Tapi tidak bergerak. Itu kan menunjukkan tidak efektif dan tidak efisien kita dalam menggunakan itu. Jarak tempuhnya sekian, biasanya cerita saya lah setengah jam, sekarang butuh 1,5 jam. Nah berkendara 1,5 jam ini dengan kendaraan mesin yang menyala terus dengan 1,5 jam banyak mana
0: pakai bensin
1: pasti 1,5 jam
0: dengan kalau jarak yang sama gitu
1: kemudian waktu yang lebih panjang. Nah sekarang kalau hampir setiap hari dilakukan seperti itu yang tadinya 1,5 jam lancar, sekarang 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1,5, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, saya harus mengeluarkan kocek lebih tinggi kan?
0: Ya.
1: Kan ayah hubungannya ini.
0: Ya, lebih jauh lagi, karena konsumsi BBM-nya naik, katakanlah Pertalite gitu ya, kan subsidi juga semakin naik ya?
1: Semakin naik.
0: Ya.
1: Sebetulnya kan harusnya dari pihak-pihak tertentu, khususnya pemerintah, memikirkan agak jauh lah gitu, agak jauh, jangan jangka pendeknya saja, ya. Tapi kalau jangka pendeknya nggak dipikirin, jangan juga, gitu ya. Ini kita nanti menuju kehidupan yang lebih sejahtera, aing keur lapar, sejahtera,
0: gitu. Nges koneng,
1: gitunya. Kumaha tuh, ya. Ini harus berimbang lah, harus berimbang. Apanan baulah kuliah, diajaran gitu. Ya, pada kemana?
0: Hilap, lupa. Ya,
1: itu makanya ada satu quotes yang sering saya lihat juga di medsos, yang saya sering share di grup, di status saya. Itu cuman pengingat saya lah, gitu ya. Jadi artinya sekarang ini kompetensi kayaknya menjadi urutan nomor kesekian gitu dalam karir katanya ya. Tapi yang pertama naon jilatnya itu. Sadisnya. Ngomongnya kita bisa ketawa-ketawa, tapi kalau dilihat-lihat sadis amat sih nih.
0: Iya.
1: Ya, kembali pada kalau kita nanti sambung lagi, nanti sebelum kita lihat apa namanya artikel-artikel yang saya share ya.
0: Yeah, yeah.
1: Nanti dikaitkan dengan pendidikan yang kemarin mau diganti namanya Fakultas Teknik jadi Fakultas Rekayasa. Ya,
0: rekayasa.
1: Itunya sarjanana naon SR, sarjana rekayasa.
0: Dipanggilnya katanya apa anak rekayasa. Berarti anak rekayasa mah itu.
1: Ya,
0: anak buatan.
1: Sekarang kan apa urusannya pendidikan Kementerian Pendidikan kan ganti-ganti nama ya, gitu.
0: Dan
1: jeronan
0: tidak urgent gitu ya.
1: Nah, terus dosen, guru dan lain sebagainya numpuk. Bukan numpuk mengembangkan keilmuan dan lain sebagainya, kalahkah numpuk suruh bikin laporan. Tapi harus mendidik dengan begini. Ai gaji. Gawe sina serius gaji bercanda.
0: Gaji bercanda.
1: Nya gaji bercanda cenah cek batur mah. Gaji bercanda.

0: mentalnya terganggu dan lain sebagainya, kita harus healing, keluar dan lain sebagainya. Keluar tuh jangan bawa mobil, bawa motor aja. Nah, motornya jangan motor-motor kecil, motornya rada gede sedikit.
1: Minimal 250 cc,
0: nah, gitu. Minimal 250 cc, kalau enggak yang 150 lah, gitu ya. Tapi jangan yang begini begini begini. Ayo ditilik-tilik teh 40 juta harganya gitu nya. Jadi 40 juta. Terus anggaplah itu bisa ke kredit sama Pak Ujang gitu ya. Nah, terus kalau mau jalan-jalan, kita mau jalan-jalan kemana Pak Ari? Mau touring kemana nih? Udah jangan jauh-jauh, ke daerah mana? Tasik aja, ke daerah Garut aja, daerah mana? Garut kan deket.
1: Yeah.
0: Tasik kan deket, benar tuh.
1: Benar. Nah,
0: emang dari sana nggak ulang lah gitu, kan mal mungkin.
1: Nggak ulang cingogowe.
0: Dihanapin non tugu, dengan tugu dengan tembok gitu nya, cingogowe difoto. Saya sudah kesini. Aduh.
1: Bayang.
0: Kan mal mungkin. Ih, Pak Ujang cenahnya. Motorna halus 2026. Tapi cingogowe itu. Nah, itu ngomong kenapa sih? Nah, balik ke yang tadi.
1: Nah. Omongan Pak Hari nyampe ke saya tuh jadi jadi penghinaan itu. Kan Pak Hari mah 100 juta bisa kan ditukar dia nasehatin saya gitu.
0: Makanya artinya yang ngomong sesuatu ini begini. Makanya dilihatnya dari banyak sisi, jangan dari satu sisi.
1: Lihat yang diomongin itu siapa gitu.
0: Cuman kadang-kadang atau banyak kadang gitu ya, banyak kadang. Orang yang ngomong teh tidak melihat yang di depan atau yang diajak ngomong teh siapa. Ya. Saya ngomong jeung jelema tertentu, apa begini begitu. Atuh nginum atuh meuli vitamin atuh. Ame kieu gitu nya. Ame sehat, ame seger dan sebagainya. Padahal buat makan siang dan lain sebagainya terus diatur-atur yang tante terus diirit-irit ya tante. Kumaha ya, jadi kadang-kadang ya seperti itu. RI1 mungkin ya, atau saya nggak tahu lah, banyak yang ngomong, banyak yang berkomentar juga bahwa nanti kita sambungin ke pendidikan lagi ya, yeah. Yang tadi kan belum beres tadi komentarnya. Artinya gini, apakah memang pola pikir yang bersangkutan seperti itu, cara mikirnya seperti itu, apakah itu dari tukang bisiknya? Saya pikir mah dari tukang bisiknya meren. Ini aman pak, siap, gitu.
1: Tenang pak, orang desa mah nggak pakai dolar pak,
0: nggak pakai dolar. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, benar yang diomongin.
1: Benar, memang benar.
0: Benar kan, uang dolar, uang apa nah, orang desa
1: pakai rupiah,
0: tetap pakai rupiah.
1: Dan di kota juga pakai rupiah.
0: Iya. Sebenarnya. Tapi keterkaitan dolar dengan rupiah kan sangat erat.
1: Sangat erat betul.
0: Ya. Anda, kita di satu negara ini tidak bisa tidak tergantung dari pihak luar. Pasti tergantung. Negara manapun, negara manapun. Mau itu negara ASEAN lah ya, jangan jauh-jauh. Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan lain sebagainya, pasti tergantung juga dari negara lain. Ya.
1: Yang transaksinya pakai dolar ya, Pak Ari ya.
0: Kenapa pakai dolar? Ini berulang kali kita cerita-cerita kan. Karena dari dulunya itu ekonomi Amerika itu dianggap kuat.
1: Kuat, ya.
0: Dianggap kuat. Dan dia bisa mengontrol semua perdagangan luar negerinya. Zaman dulu nih. Karena sudah terlalu lama dan semua transaksi perdagangan ekspor impor itu berdasar

0: dengan nilai mata uang dolar, sekarang kalau mau dirubah agak susah. Agak susah. Tapi mungkin, mungkin aja. Bisa enggak? Bisa aja. Cuman kan butuh waktu yang cukup panjang. Betul. Ya, cukup panjang. Itu satu negara. Saya alihkan ke nu batur gitunya, ke nu lain. Biasa orang nulis pakai tangan kanan misalnya. Ya, nah, tangan kanan. Tiba-tiba saya suruh tulis pakai tangan kiri. Langsung ngegebek marah. Ya, mau langsung gitunya. Tapi ini mah gak mungkin, Pari. Cek saha, gak mungkin. Mungkin aja. Mungkin. Ya. Bisa gak? Bisa. Cuman kalau untuk pertama kali, pasti mual kebaca. Mual benar ya, gitu. Ya. Tapi kalau dilatih sedikit-sedikit, kan kita bisa. Ya. Bisa nulis seperti itu. Tapi butuh waktu.
1: Ya.
0: Sama seperti itu. Perilaku kita juga sama.
1: Nah, Pari, kemarin saya sempat baca, kita kan beli produk dari luar pakai dolar.
0: Ya.
1: Tapi katanya juga kita menjual produk Indonesia ke luar pakai dolar. Dan orang ini beralasan, memang dolar sengaja dinaikkan, rupiah dilemahkan, didiamkan gitu ya, Pak Ari ya, agar kalau kita menjual
0: lebih murah.
1: Barang keluar
0: lebih murah,
1: dolarnya kan lebih besar,
0: lebih kuat,
1: lebih kuat,
0: lebih kuat, rupiah lebih lemah,
1: lebih lemah. Kalau kita beli, kita rugi sebenarnya ya, karena kita harus beli dolar lebih mahal. Tapi kalau kita ngejual, kita dapat dolar yang memang lebih mahal juga gitu.
0: Ada perbedaan istilah, Pak Ujang. Kalau buat orang-orang ekonomi itu ada yang namanya devaluasi, ada yang namanya depresiasi. Sama nilai mata uangnya turun. Indonesia nilai mata uangnya dari tadinya 1 dolar 15 ribu, sekarang 1 dolar 17 ribu. Nah itu depresiasi. Kalau 1 dolar 15 ribu menjadi 1 dolar 13 ribu atau 12 ribu, itu namanya apresiasi nilai mata uang kita. Nah bedanya, depresiasi itu padanannya adalah devaluasi. Apresiasi nama padanannya adalah revaluasi. Nah kalau kita ngomong devaluasi atau revaluasi, itu ada unsur kesengajaan dari pemerintah setempat. Kalau depresiasi sama apresiasi itu mekanisme pasar. Kita nggak bisa
1: mengatur
0: terlalu banyak mempengaruhi pasar. Tapi memang nggak bisa cek Pak Kujang mempengaruhi. Bisa cek saya mah, asal boga duit nah. Sedangkan kondisi Indonesia sekarang ini cadangan defisitnya kan terbatas. Penggunaannya kan banyak, mau pendidikan, MBG, koperasi merah putih, kan itu menjadi prioritas tuh.
1: Ya.
0: Kebagian soalnya kurang sini lagi. Sini lah terus. Ya. Katanya biaya apa, anggaran pendidikan itu cukup tinggi katanya. Ya, cukup tinggi. Tapi kemana larinya? Ya, kemana larinya? Di sisi lain, masalah perdagangan dalam negeri juga cukup bermasalah di sini. Ya, bermasalah gara-gara si dolar tadi. Ya, jangankan orang desa yang dianggap tidak menggunakan dolar, aman kok katanya ya, aman. Orang kota, kita nih, kita, saya, Pak Kujang, sama teman-teman lain, kalau beli ke mart-mart yang ada itu atau ke pasar pakai dolar tuh.
1: Dialungkan mereka dagang lagi.
0: Ya, enggak. Enggak. Sama aja. Jadi itu apakah katanya apa namanya? Slip of the tongue ya. Keselimpet cenanya. nya keselimpet atau kenapa atau terlalu semangat dalam menjelaskan ya, gitu.
1: Kalau keselipet mah biasanya kan satu kata, Pak Ari. Nah, kan ini panjang berapa kalimat katanya.
0: Tah, ternyata. Pagujut mah. Pagujut. Lila kan pagujut mah. Ya seperti itulah. Ya seperti itulah. Hmm. Jadi ini sebetulnya kalau saya lebih melihat dalam kacamata yang namanya sistem ekonomi. Jadi pemicunya itu bisa dari mana saja, tapi pengaruhnya kemana-mana gitu. Yeah. Ya mungkin tadi pengalaman tadi isuk ya, ya macet ya, ya macet ya. Mungkin nggak sumber macetnya itu ada di beberapa tempat, mungkin. Tapi ya, saya lebih yakin ini ada satu apa namanya ya, satu sumber kemacetan yang nggak tahu ada di mana, ini merembet kemana-mana.
1: Ya, ya,
0: ya kan, ada satu nih, yang satu nggak mau ngalah misalnya di stopan tertentu, ditambah dengan perilaku yang mau semaunya, ya, gitu ya, mandet lah di mana
1: saling kunci kan,
0: saling kunci di stopan tertentu,
1: ya,
0: sama jarak saya jauh ya, sakilo lah gitu, sakilo kan ngantri, ujung-ujungnya kan nyampe juga ke tempat yang lain,
1: betul,
0: ya, tempat yang lain dengan sangat yakinnya kayak saya tadi gitunya, mualah, ya masak bedel masuk sama saya, ya. Ikutan ngunci kan?
1: Yeah, yeah.
0: Ikutan ngunci yang di belakang saya karena ngikutin, oh si bapak iya masuk ke dia cina, turutan aku saya. Sama nggak dengan sistem ekonomi? Sama seperti itu. Satu dari misalnya dari eksternal, ya eksternal itu nggak bisa kita abaikan. Pengaruhnya cukup gede. Saya sering menggunakan cerita. Dulu pernah ada gedung WTC, World Trade Center,
1: WTC,
0: ditabrak sama pesawat sama teroris gitu ya. Dua pesawat kan. Apanan jauh jeung pengusaha tahu di daerah Cibuntu. Ya. Atau jauh kan jeung pengusaha garment di Banjaran, di Majalaya, dan sebagainya, tukang wajit di itu dan lain sebagainya, kan jauh. Jeung tukang bakso di daerah Dago dan lain sebagainya, apanya jauh. Ya, ada nggak pengaruhnya? Saya dengan sangat yakin, rektunuh kayak saya ngomong yakin, ada nggak pengaruhnya? Saya sambil ereup-ereup gitu ngomong, ada, saya teh ada pengaruhnya. Yang jadi masalah adalah cepat atau lambat pengaruh itu yang datang dari Amerika itu ke Indonesia, dan besar atau kecil.
1: Besar atau kecil.
0: Cuman ya, itu.
1: Ya.
0: Ya. COVID. Sumbernya di mana? Ini mah orang udah pada tahu. Wuhan, Cina.
1: Cina, ya.
0: Jeng Indonesia berapa ribu kilometer? Ya. Wah jauh lah, mongal orang Indonesia mah kuat. Makanan jatuh di handap ge, aya taneuhan dimakan
1: belum
0: orang
1: 5 masih menit.
0: Belum 5 menit cenah masih aman kene. Cenahnya jauh aman lah. Berdoa saja. Ya, itu virus akan takut dengan doa. Ya. Taunya begitu masuk ke Indonesia mulai masuk ke Indonesia, mulai bergelimpangan, mulai jatuh. Korban mulai panik lah, ya kan?
1: Ya, ya.
0: Itu virus yang nggak kelihatan, sistem ekonomi juga nggak kelihatan, cuman dalam bentuk uang aja. Sekarang bentuk uang juga tanda kutip uang nggak kelihatan kan?
1: Ya.
0: Saya mau transfer ke siapa dan sebagainya, kayaknya TF cina. Jet gitu, kelihatan gitu, langsung ngelayang gitu si sinyal
1: teh dari handphone keluar uang gitu,
0: jus gitu, langsung kan teh.
1: Tapi kita percaya we gitu ya.
0: Percaya we. Oh iya, matur nuhun. Didoakeun sing beunghar, sing naon, sing sehat cenah gitu. Kalau TF-nya udah masuk cetring gitu. Ya kan seperti itu.
1: Betul, betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi sebetulnya kalau dari kacamata saya sih semuanya ada kaitannya, cuman ya, ada kaitannya yang cukup kuat, ada yang enggak, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Hmm. Handphone yang kita pakai kalau kita buka seperti apa?
1: Ya.
0: LCD TV yang kita pakai kalau kita perbaiki, kalau pernah ada sahabat kilat yang tahu dalamnya TV itu seperti apa? Oh, lempengan jaringannya kayak gimana? Ini kesini, ini kesini, ini kesini, ini kesini. Ada listrik.
1: Hmm.
0: Listriknya masuk, masuk ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Semuanya, semuanya berkaitan. Motor, ya, mobil, semuanya sistem. Ekonomi, sistem. Semuanya.
1: Sistem, betul. Nah, ini nyambung tentang masalah dolar nih Pak Hari.
0: Ya.
1: Dari artikel yang Pak Hari kirimkan, sahabat Kialai. Kris ikhtiar de-dolarisasi di ASEAN.
0: Ya.
1: Ya itu mungkin yang seperti Pak Hari katakan, pengaruh dolar ini akan lama-lama akan disingkirkan mungkin Pak Hari.
0: Maunya seperti itu. Jadi sebetulnya bukan disingkirkan, kalau saya melihatnya gini, bukan disingkirkan 100% dan lain sebagainya, ya, tapi mau mengurangi dominasi dolar itu jangan sampai setiap aspek kehidupan perdagangan itu mengacu pada dia aja. Kalau terlalu dominan, kalau terlalu dominan, biasanya kecenderungannya orang akan ngatur-ngatur untuk kepentingan yang bersangkutan. Biasanya, biasanya orang kalau punya kuasa juga orang lain nggak ada kompetitornya kan gitu. Ya, karyawan lah karyawan, akhirnya ngomongin karyawan ya. Karyawan, di dolar tapi ke karyawan mirip sob, mirip. Kalau ada satu orang calutak ya.
1: Calutak.
0: Misal ini mah misal. Misalnya menganggap dia punya kemampuan tertentu. Ya. Kalau kita tidak dibarengi dengan apa namanya ya? Kompetitor lah. Kompetitor, dia kan merasa oh, ini akan tergantung semua dari saya. Saya bisa mau ngapa-ngapain. Kecenderungan orang, kecenderungan orang begitu. Mungkin termasuk saya. Ya, saya nggak ngomongin orang, saya ini mah. Ya, mungkin begitu. Tapi kalau saya dibarengi, ini ada partner nih. Bisa juga begini. Oh, saya rada ngatur-ngatur ya. Nggak terlalu mau
1: jumawa gitu ya.
0: Ah, gitu. Nggak terlalu jumawa, berarti kalau nggak ada saya, orang ini bisa nih. Berarti saya harus lebih meningkatkan kemampuan. Saya harus lebih bisa memberikan kontribusi supaya saya kepake di situ. Cara ngejilatnya kan gitu. Ya, bukan ngejilat nu tasna dibawakeun, isuk-isuk saya nanya ke Pak Kujang, Pak Kujang udah sarapan? Wah, belum.
1: Belum. Nah, saya belikan Pak, nanti saya biar belikan. Saya suapin.
0: Ya, ya. Supaya Pak Kujang nih kalau siaran apa tetap segar, ya suaranya juga tetap bagus. Udah tenang. Pak Kujang udah siaran ini, kok saya dibelikan nasi koneng di harum. Mau pakai apa Pak Kujang? Ada ati, ada telur, ada bihun, ada soun. Apa udah sok meli. Sok sahabat kilat kalau mau kesini mampir di hari Senin kita ngobrol sambil makan nasi kuning. Nasi kuningnya terkenal loh.
1: Legend, termasuk legend.
0: Termasuk legend ya?
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, ngomong Kris, ikhtiar de-dolarisasi itu mirip-mirip tapi nggak sama yang namanya redenominasi, mirip tapi nggak sama ya. Kalau de-dolarisasi yang ngomong de ini artinya menghilangkan, menghilangkan atau mengurangi lah gitu ya, supaya tidak terlalu dominan. Jadi di beberapa tempat tertentu. Kalau mungkin sahabat Kilat atau Pak Ujang atau teman-teman lain pernah ke Batam lah, jangan jauh-jauh ya, ke Batam aja. Kalau kita mau belanja di toko, di mart-mart di Batam, belanjaannya mah sama, gitu-gitu kene, ya, minuman, snack dan lain sebagainya. Nanti waktu kita mau bayar, nanti ditanya biasanya sama si kasir tokonya, mau bayarnya pakai apa? Bisa pakai dolar Singapura, bisa pakai dolar US, bisa pakai rupiah. Kalau rupiah segini, kalau dolar US segini, kalau dolar apa namanya Singapura segian, yeah, katanya. Jadi bisa macam-macam menggunakan ini. Nah sekarang dengan teknologi yang ada, kita menggunakan kris ya untuk mempermudah. Tadinya di dalam negara sendiri,
1: yeah, yeah.
0: Sekarang di beberapa negara sudah familiar, tinggal dihubungkan aja. Tapi sebelum ada kris ini bisa diberlakukan di ASEAN, sebetulnya kartu debit kita ya ini kan ada beberapa versi. Kalau Anda lihat aja sekarang gitu ya, di ATM kita, di kartu ATM di depan biasanya ya, di depan, nggak tahu di pojok-pojok, nggak tahu di mana lah, nggak tahu kiri atas, kiri bawah, kanan atas atau kanan bawah, itu ada logo yang namanya GPN, Gerbang Pembayaran Nasional kalau nggak salah ya, atau ada yang pakai Visa
1: ya,
0: ada juga yang pakai Master ya. Nah kalau yang GPN itu Anda bawa ke negara lain di ASEAN, itu nggak bisa dipakai. Tapi kalau pakai yang Master atau Visa, dibawa belanja ke Malaysia misalnya atau apa, nggak usah bawa tuh uang tunai, nggak usah nuker-nuker dulu ringgit dan lain sebagainya, pakai aja ATM-nya, itu bisa langsung dikonversi pada saat kita melakukan transaksi. Misalnya sekarang saya ada di Malaysia ya, belanja nih makan atau apa, harga 1 ringgit sekarang pada saat saya mau bayar itu berapa, langsung dikonversi dengan rupiah. Yang ada di saldo rekening. Kemudian saya ke Singapura misalnya, sore nanti saya ada di Singapura, saya makan, bayar pakai debit saya lagi. Nah nanti jam 4 jam 5 itu harga kurs jam segitu langsung dipotongkan, langsung dikonversikan dengan saldo di rekening saya. Itu kecanggihannya QRIS kalau sudah interconnected dengan beberapa negara yang terkait, bisa sangat mudah.
1: Betul.
0: Bisa sangat mudah. Jadi satu sisi mengurangi dominasi yang namanya si dolar ini, satu sisi juga, sisi yang lain adalah mempermudah orang dalam melakukan transaksi. Semakin mudah orang melakukan transaksi, semakin tinggi biasanya konsumsi, semakin tinggi konsumsi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Mun bahasa ekonominya gitu.
1: Ya, mungkin itu yang dikhawatirkan Amerika ketika kemarin apa ke perundingan Cina. Dagang dengan Amerika itu
0: ke katanya Cina.
1: Dengan Indonesia perundingan dengan Amerika. Kris ini juga salah satu yang dipermasalahkan oleh pemerintah Amerika.
0: Ya, semakin,
1: mungkin ada ketakutan mungkin Pak Ari.
0: Ya pastilah, ya. Pastilah. Sekarang misalnya ini ngomong perumpamaan lagi nih. Saya enggak ngomong terlalu teoritis lah gitu ya. Saya sama Pak Kujang dagang nih. Ya, dagang. Kalau saya dagang ngomong makanan lah buat sarapan gitu ya, buat sarapan. Biasanya Pak Kujang mah dagang baju, saya dagang kuliner. Ya. Tiba-tiba Pak Kujang ganti dagangannya menjadi dagang kuliner. Merasa tersaing tuh saya.
1: Pastilah.
0: Ya gitu, mau jauh ternyata. Meskipun yang namanya Trump sekalipun pasti gitu, meskipun merasa sudah pede. Ya pasti merasa wah ini bahaya nih, harus ditutup dulu nih. Kalau bisa dari kecil dulu tutup. Emang negara lain gak punya integritas apa-apa, gak punya kemampuan apa-apa, semua hanya tergantung dari beliau-beliau itu. Ya kita juga bisa gitu ya. Cuman ada satu dan lain hal aja yang membuat kita gak mungkin melakukan itu. Iya kan? Ya, ini salah satu cara bahwa kita tuh untuk menjadi negara yang berdaulat itu, ya salah satunya dari sinilah. Supaya kita menunjukkan bahwa diri kita tuh ada loh yang bisa kita banggakan, yang bisa kita andalkan. Ya. Sekarang di kota besar nih, ngomong di kota besar nih, jangan ngomong desa dulu nih. Desa juga udah mulai kan. Di kota besar, saya Pak Ujang dan sahabat kita semua yang tune in di sini. Sekarang kalau kita belanja-belanja, banyaknya pakai uang tunai atau pakai QR? Kris.
1: Kris. Pakai Kris.
0: Transfer mobile. Ya. Zaman dulu masih kedonya orang ke ATM lah. Sekarang mah enggak usah ke ATM. Didinya di WC ge transfer aja nas ya.
1: Tong aya alasan.
0: Semaring ngeden dah. Transfer. Enggak ada alasan. Artinya semakin kita diperlancar dalam melakukan transaksi keuangan. Itu sesuai dengan koridornya Bank Indonesia melakukan digitalisasi keuangan di Indonesia. Ada sistem pembayaran Indonesia 2025.
1: Jadi uang fisik yang beredar itu semakin kecil, Pak Ari?
0: Bukan semakin kecil. Penggunaannya semakin kecil, tapi nilainya mah tetap ada.
1: Oh, nilainya mah tetap ya?
0: Bentuknya yang dikonversi. Bentuknya yang konversi. Sekarang uang kita, ada nggak fisiknya? Ada. Mungkin di bank Indonesia atau di bank tempat rekening kita bikin.
1: Jadi
0: gimana caranya mau jadi uang tunai? Cokot ya di bank.
1: Sesuai jadi dengan saldo uang kita. Yang beredar di digital itu sama sebenarnya dengan uang fisik.
0: Sama. Kecuali itu uang digital, ya. Kecuali kartu kredit. Kalau kartu kredit kan itu limit kredit, nggak ada dasarnya. Kalau misalnya saldo rekening kita kan dasarnya uang ada di bank kita. Kalau kartu kredit saya ngasih kartu kredit nih sebagai bank, ngasih kartu kredit ke Pak Ujang 100 juta. Emang ada dasarnya duit di situ? Enggak ada. Kan dasarnya kepercayaan, limit kredit, batas kredit. Pak Ujang saya percaya untuk menggunakan kartu kredit ini untuk digunakan belanja sampai jumlah maksimal 100 juta. Untuk kompensasinya Pak Ujang bayar bunga ke saya. Karena itu uang saya. Sebagai bank.
1: Sebenarnya uang fisiknya mah tidak hilang gitu, Pak Ari.
0: Enggak hilang. Kalau yang rekening tadi. Enggak hilang, memang ada di situ.
1: Cuman tidak ikut kukurilingan lah gitu ya.
0: Nah, ikut kukurilingannya menggunakan kalau di moneter di perbankan yang namanya velocity, perputaran uangnya. Jadi saya ngasih uang ke Pak Ujang. Ya, ngasih uang ke Pak Ujang. Nih, buat belanja kuliner. Pak Ujang beli lagi kulinernya ke di pasar. Orang pasar bayar lagi ke petani. Petani bayar lagi ke mana beli pupuk dan sebagainya. Tukang pupuk kemana lah putar-putar-putar sampai muter lagi ke Pak Ujang. Itu namanya perputaran uang. Perputaran uang. Semakin cepat perputaran uangnya, tetap pertumbuhan ekonominya naik. Artinya apa? Perputaran uang itu menunjukkan ada konsumsi di situ. Secara ekonomi mah itu. Nah, kris itu lebih berpengaruh terhadap yang namanya perputaran uang tadi. Ya. Cuman resikonya kalau jaringan bermasalah, ya, kalau listrik mati, ngeus tah.
1: atau tiba-tiba uang kita katanya sih bisa hilang gitu ya, karena kita tidak hati-hati.
0: Nggak hati-hati gimana?
1: Maksudnya pinnya sembarangan.
0: Oh, ya, ya, ya.
1: Atau kita pernah memberikan pin pada orang lain gitu.
0: Nah, itu aneh tuh. Ngasih tahu pin ke orang lain ada urusan apa? Nah, itu. Aya urusan naon ya. Aa jeung teteh mah mungkin gitu nya.
1: Si kartunya kan bisa.
0: Terus,
1: kartu AA
0: eh. Ah, gitu. Yupina. Yupina gitu. Nah, itu ada urusan apa? Ya. Sampai pin. Kalau kata Pak Kujang, jangan ngasih tahu pin ke orang lain. Saya sih mikirnya ke situ.
1: Iya,
0: tapi ada ini, urusan apa sampai
1: ini,
0: pin
1: ini benar. Mari.
0: Iya benar.
1: Ternyata itu KPK mengatakan bahwa uang hasil korupsi itu menyangkutnya kebanyakan di pihak ketiga yang
0: yang itu.
1: Yang itu gitu. Oh. Kan bisa aja dikasih kartunya gitu ya.
0: Nyanya itu. Masa gini ya. Ya mah cerita ngayuan.
1: Ini mah kata orang KPK gitu ya.
0: Iya kata mereka gitu. Tapi kan saya mau bikin cerita. Misalnya sama satu orang ya, sama satu orang. Pari, saya minta pinnya. Misalnya, ku saya dikasih pinnya dikasih. Yeah. Terus saya ngomong lagi. Entah sekalian yang kartunya. Ya kartunanya sekalian ame itu ribet
1: kan. Kan nanti kalau nge-WA kan tinggal bilang atas kosong.
0: Ah gitu. Itu. Oh. Ke sakedeung DTF.
1: Udah amar ya. Ini nih menarik nih Pak Ari.
0: Kiris.
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Masih juga teh. Saya masih resep kena kiris.
1: Ini soalnya menggelitik nih judulnya. Kampus bukan catering. Emang bukan ya?
0: Emang bukan.
1: Nah, bisa jadi catering.
0: Tapi intinya mah yang saya lihat secara umum kalau dunia pendidikan dan lain sebagainya tujuan utamanya kan mulianya Pak Gojangnya.
1: Ya.
0: Di mana-mana kalau kita ngomong sama orang-orang pendidikan itu biasanya kan ini biar anak-anak kita ini bisa berpikir secara kritis sehingga bisa memberikan sumbangan dan kontribusi buat bangsa dan negara.
1: Ya.
0: Buat kemajuan bangsa dan negara, buat meningkatkan kesejahteraan hidup di keluarganya, bisa memberikan sumbangsi kepada orang tuanya, bisa, wah mau di listing mah banyak. Tapi jadi nomor berapa itu? Ya, kalau misalnya kampus itu bukan satu institusi yang hanya targetnya adalah menciptakan lulusan-lulusan baru yang dicetak sama si kampusnya. Kan biasanya kampus tertentu A dan B dan C punya ciri khas masing-masing. Ya.
1: Ya.
0: Kan kaciri jelemana dina sikapna, dina perilakuna kan kelihatan. Wah, Pak Kujang mah lulusan ieunya, kampus ieunya. Si Ima lulusan ianya,
1: Yeah, yeah.
0: Gitu. Mun baragajulan teu sakolahnya. Kan lulusannya teh seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau ngomong catering. Yang namanya catering bisa
1: tapi di ini ada hubungannya sama MBG bukan, Pak?
0: Keulah atuh. Ya. Ngomong MBG mah ada. Ya, ini saya cerita kampusnya dulu nih. cerita kampusnya dulu nih. Kan lulusannya teh dibikin relatif agak standar dengan ciri khas yang bersangkutan. Ya, dengan ciri khas yang bersangkutan. Kalau ngomong istilah catering mah, biasanya kalau kita mau pesan makanan kan, bisa nggak kita mau sesuai dengan keinginan kita? Yeah. Bisa.
1: Customize.
0: Tapi kan rada mahal.
1: Yeah.
0: Ya, rada mahal. Kalau nggak yang standar aja. Yang standar kan yang biasa. Didinya mayarna standar kok. Ya. Bisa seperti itu maksud saya. Nah, tapi kalau kaitan ini misalnya Pak Ujang ngomong dengan MBG, iya, memang isu minggu lalu seperti itu. Mau melibatkan MBG ini
1: dikelola oleh kampus.
0: Dikelola oleh kampus. Pertanyaan saya, dikelola oleh fakultas siapa? Fakultas mana yang mau mengelola MBGT? Fakultas ini ilmu gizi ya, fakultas kesehatan atau apa nih? Ya. Sekarang kalau fakultas kesehatan, apakah semua universitas itu punya fakultas keperawatan biasanya ya dan kesehatan?
1: Ya.
0: Atau misalnya fakultas kedokteran yang mau ngurusin MBG? Sedangkan urusan masing-masing fakultas kan riuh sorangan-sorangan ta.
1: Betul. Dan tidak ada kompetensi untuk itu ya.
0: Iya. Apakah fakultas ekonomi yang mengurusin MBG? Ya, rek ngitung saporsi nanti sebaraha dan lain sebagainya, mau ngitung itu. Ya. Cing atuh mikir-mikir. Kan udah banyak SPPG. Ya. Apanan ngasih bere motor, dibere kaos kaki,
1: semir.
0: Ya, kenapa harus melibatkan orang lain lagi?
1: Apa karena kampus-kampus punya ruangan-ruangan yang besar gitu, Mari, buat dapurnya?
0: Di mana kampus membuka ruangan besar jadi dapur? Kantin ge melek-melek udah mayar ke kampus. Ya, emang kantin yang ada di kampus tuh mayar? Mayar kan? Apalagi SPPG yang harus MBG tuh harus punya dapur yang sekian, ukurannya sekian.
1: Ya, 400 meter persegi.
0: Higienisnya harus begini. Tata laksana dalam mengolah makanan harus begini, pakai topi non. Kerambut teata.
1: Ya,
0: pakai sarung tangan. Kalau perlu pakai baju yang siga nu zaman covid teata, ya hasmat nawan karena gitu kan, seperti itu. Tapi saya kemarin lihat di koran, ya, ya ada satu pejabat tuh makin naon, ya megang makanan, sehingga nama pejabat etal gitu, ya yang lainnya lengkap. Ayo misal kotor nanti manehna kan nempa meureun ka batur. Kenapa yang lainnya enggak? Enggak buka aja gitu. Kalau mau coba mengunjungi itu dan mau difoto dan lain sebagainya, ya udah dong sama si pejabat-pejabatnya pakai hazmat juga. Jangan mentang-mentang pejabat memang bebas virus gitu. Buah-buah virus nanti gitu.
1: Iya benar.
0: Kadang-kadang saya mah suka lihat foto-foto di koran di mana, ya rada aneh fotonya. Katanya begini, tapi fotonya gitu. Ya. Kemarin lagi ada di IG, ya saya dapat video anak SMP asal namanya. Dapat MBG. Biasanya yang dibikin nuggetnya naon sina?
1: Ayam.
0: Ayam. Yeah. Ayam ditikungan, digoreng gitu. Iya, tahu nggak dalamnya apa? Kulit jeruk. Jeruk lemon.
1: Iya. Yeah.
0: Digoreng. Dibuka ku baru dak. Tong kieu-kieu teuing lah cenah. Gila enggak? Saya enggak tahu itu mata ya, mata orang yang sedang ngegoreng apa nggak bisa lihat kulit jeruk jeung daging hayam gitunya kapan beda eta teh?
1: Ya mungkin lah kalau sampai tidak tahu mah nggak mungkin.
0: Ya matakna iya kagoreng jeung dibere ka barudak deh. Ya gimana tuh? Mau melibatkan kampus deh. Ya, udah ya, ya. Apakah udah riweuh ngurusin MBG? Ya, enggak pernah di apa namanya di monitor menurutnya. Biasanya kan gitu. Jalanin ya Pak Ujang begini begini begini, saya percayalah sama Pak Ujang. Pak Ujang ngomong ke saya, "Siap, siap, siap. Siap. Ini siap laksanakan." Siga sampah di Kota Bandung gitu nya ngomong, "Siap, siap, siap. Ini segera beres." Beres di mana? Nya dua ya, minggu ya, ya. Tuh dicokot-cokot
1: itu si, si pengawas SPPG-nya lagi mau motoran Pak Heri ngetes motor listrik dulu
0: gitu. Oh berapa jauh gitunya berapa jauh ngetes seberapa lila terus kenyamanan motor MBG ini dengan didukung dengan kaos kaki yang diberikan dan berapa kuat semir sepatu kalau saya menggunakan kendaraan motor listrik tadi. Ya, dadasna teh berapa lama si si sepatunya kalau menggunakan semir itu. Kalau semuanya sudah terpenuhi, biasanya makanan yang diberikan dalam kategori MBG jauh lebih baik. Tah kudu dipikirkeun tah hubungana kumaha tah. Ya, kan cek pari aya hubungan acana.
1: Cepat atau lambat
0: besar, kecil. Besar atau kecil kayak ku saya di jieun ceritana pokoknya nyambung nyaku saya nyambung so pasti nyambung lanjut ah lanjut dulu.
1: Ini pay letter nih Pak Ari ya. Penolong atau jerat
0: dilihat dari sisi mana nih Pak Ujang?
1: Dari sisi nasabah lah.
0: Dari sisi nasabah, kalau yang dia berperan sebagai apa namanya ya, katakan seseorang yang melakukan kegiatan yang produktif misalnya,
1: yeah.
0: Ya, yang produktif nih, bisa jadi penolong.
1: Hmm.
0: Tapi kalau dianya kecenderungannya hanya konsumtif, yang namanya konsumtif kan ada sih unsur produktifnya, cuman sangat kecil banget, sangat kecil banget, ya sangat kecil banget dalam apa namanya urusan mengkonsumsi sesuatu.
1: Yeah.
0: Saya pakai contoh, saya mah resepnya pakai contoh. Jadi bisa nyepet batu. Misalnya gini, saya jadi pengemudi ojol, misalnya, misalkan, kalau pengemudi ojol kan saya sebagai pengemudi kan harus pakaian lengkap kan, pakai jaketnya jaket yang
1: yeah.
0: apa
1: sesuai si
0: providernya lah, providernya sebutannya, yeah. Providernya, operator sama operatornya sesuai dengan operatornya, kemudian pakai helm. Helmnya juga dari operator yang bersangkutan. Ya. Kan meuli eta teh. Kalau dulu katanya gratis,
1: gratis
0: kalau sekarang
1: ya.
0: Kan beli kayaknya ya. Sih, beli. Nah, sekarang saya enggak mau nih pakai helm yang dikasih sama operator. Daud goreng atuh cek saya. Ya. Saya beli. Kalau saya beli dengan pendapatan saya enggak cukup. Padahal udah ada, tapi saya pengen ganti yang lain, yang lebih bagus, yang lebih maco. Ya, kalau saya nunggu pendapatan dari ojol, itu lama pisan. Saya nggak kuat, saya nggak mau lama-lama, maunya sekarang-sekarang lah. Jadi saya waktu ngojol ini lebih semangat dengan menggunakan helm yang lebih bagus. Kalau misalnya nggak sanggup, saya harus cari sumber keuangan yang lain. Salah satunya kan pay letter.
1: Yeah.
0: Kalau saya beli helm yang baru, yang lain, kalau saya beli yang 100-200 ribu, kan masih ada tuh. Yang 100-200-300 lah. Ada. kan mirip-mirip helm ini. Nggak mau. Saya pengen yang rada bagus. Mulilah nu 3 juta tuh, nu 5 juta. Tapi saya ngojolnya.
1: Yeah.
0: Ngojol. 5 juta. Nu merek tertentu. Ya. 5 juta merek tertentu. Kemudian kalau saya nggak bisa punya pendapatan saat itu, ya udah pakai dukungan yang lain, pay letter tadi. Nah, pertanyaan saya, kalau saya pakai helm 5 juta menggunakan pay letter, kan saya kudu bayar angsuran jeung bunga, kan? Apakah pendapatan saya sebagai ojol langsung naik pakai helm 5 juta ini? Mirip gitu.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Ya, itu berarti menjerat diri sendiri. Kalau enggak sanggup, kecuali Anda sanggup. Rek make helm nu 20 juta kan aya kan?
1: Ya. Ada.
0: Ya, mangga ya. We, kalau duitnya ada. Eta mah niti-niti saya ngomongkeun ka Pak Kujang, urang keur turing ya. Ya. Pak Kujang. Kalau mau keluar kota, mau touring, harus pakai helm yang full face, tapi kacanya yang begini, ininya yang begini, busa di dalamnya begini, ada mic-nya, kita bisa komunikasi dengan wireless, dan begini, begini, begini. Niti sembari mikir ya, Pak Kujang teh, ya Kang Kujang sembari mikir, sabar aja, helmnya nu bisa gitu mah, minimal ge nu 3 juta, si wireless handphone lah, murah-murah ge 1,5-2 juta. Iya geus 5 juta. Nya 5 juta. Belum si kacanya harus pakai yang begini-begini, nambah 1 juta deui. Kan helm tertentu mah kaca hareup ge mahal.
1: Yeah.
0: Nya hitung-hitung 11 juta. Motor pakai nu tahun 2000.
1: Selisih 2 juta
0: ayo di jauh. Wah Pak Kujang keren cenah, alus helmna. Begitu begitu ningali motor nu nembak-nembak teta nu nikah dor gitu. Siga baheula mah jaman baheula mah mobil bemo, ingat tak? Mobil bemo,
1: mobil motor tu Pak Eri.
0: Nuh nembak-nembak saya tak. Reng, dot. Tapi helm 11 juta. Tebena jauh sih nak eta.
1: Helm 11 juta. Kamol tu dicacah nak eta helm tu dah ditinggalkan.
0: Oh, wani gitu. Wani. Dibawa terus udah gitu menjerat diri sendirinya dengan helm yang bagus. Apa yang mau dilakukan dengan helm bagus? Jeratnya nih, jeratnya kan meli kantong helm kan? Ya kantong helm mana 11 juta make kantong helm 50 keresek ayam merek kane kan mah mungkin ameh tuh kaciri helmna atau naon nya orang bungkus teh jeung koran neangan koran ge geus hese dina mah bener nya neangan koran di mana sok aya ge e-paper hungkul ya nyari kertas ini udah susah sekarang. Itu namanya jerat. Tapi kalau misalnya ada unsur produktifnya, itu penolong. Jadi yang disebut penolong dan jerat ini tergantung dari si pengguna.
1: Penggunanya ya, ya, ya.
0: Kalau si penyelenggara pay letter nama, mangga we rek dipakai naon ge asal bisa mayar ke saya.
1: Ya.
0: Sekarang gini.
1: Tidak peduli mereka mau dipakai bener, apapun bener. Gitu.
0: Saya sekarang gini. Saya penyelenggara pay letter. Kang Kujang sebagai masyarakat pengguna pay letter. Ya. Cek Pak Kujang teh, Pari saya mau pakai pay letter ah, berapa? Karena saya udah kenal lama sama Pak Kujang, berapa? Sok, sebut aja. Kalau 10 juta boleh? Boleh, lebih juga boleh. Oh boleh, lebih 50? boleh sok pakai tah 50. Dipakai nih, diambil nih, bukan ditaruh di PayLater, di akun PayLater, diem. PayLater kan mirip-mirip kartu kredit, kalau nggak dipakai apa-apa kan diem. Tapi ini diambil sama Pak Kujang, si PayLater-nya, dipakai belanja. Nggak tahu belanja apa, saya nggak akan nanya mau belanja apa, bayar tuh ke saya. Kan bayar.
1: Betul.
0: Ya, mau dipakai ini, apakah saya sebagai penyelenggara PayLater langsung angkat telepon, selamat pagi Pak Kujang, saya dari PayLater PT ABC, ya, ingin sedikit menghimbau kepada Pak Kujang bahwa setelah saya melihat dari transaksi kami, ya, Pak Kujang itu membeli produk ini, boleh nggak saya tahu informasi alasan Pak Kujang beli A, B, C, D, udah ngejelaskan gitu. Moal mereka, nu penting mah orang mayar
1: di telepon. Pak Kujang, tolong nanti ke depan jangan beli ini barang tidak produktif.
0: Gitu. Nah, ditutup dan telepon lagi.
1: Sebaiknya pergunakan uang saya dengan bijaksana.
0: Dengan produktif, dengan bijaksana. Karena kami nggak mau perusahaan kami dianggap menjerat masyarakat pada umumnya menjadi masyarakat yang punya beban konsumtif dan lain sebagainya. So ayatnya no PayLater, penyelenggara PayLater no nelfon gitu, udah mulai ya. Nah, penolong atau jadi jerat.
1: Jerat.
0: Nyekuma didinya, weh. Ya berarti yang harus respon, yang harus sensitif, ya kita sendiri. Jangan tergantung sama orang lain. Bukan jangan tergantung abai gitunya, bisa ku sorangan, enggak lah. Kita pasti ada sedikit ketergantungan dengan orang lain. Cuman kalau saya pinjam istilah yang awal tadi, dominasi dolar. Jangan orang lain tuh terlalu mendominasi. Ya diri kita juga kan punya kekuatan untuk mengatur arah hidup kita mau kemana. Cuman jangan terlalu terpesona dengan promosi-promosi yang disampaikan. Dipikir heulas ya teh.
1: Butuh ente.
0: Kenapa saya bilang begitu? Zaman sekarang ini masih dalam area, kalau saya boleh menggunakan istilah, ekonomi Indonesia itu belum baik-baik saja. Ya.
1: Yeah.
0: Kalau beberapa orang, nih, pertumbuhan ekonomi kan lagi bagus nih. Ada tuh di atas. Di atas ada tuh. Coba lihat sampai saya bilang stop. Tah, stop. Nih, yang sebelah kanan. Itu kalau kita lihat digedein sama Pak Kujang yang diklik tadi, ya, pertumbuhan ekonominya paling tinggi mana tuh yang paling atas? Vietnam tah.
1: Ya,
0: Indonesia kedua. Amerika aja ketiga, Cina keempat, Korea kelima, Amerika Serikat keenam deh. Yang ketiga mah Malaysia. Ya. Indonesia bagus nih pertumbuhan ekonomi sekarang.
1: Kedua ya.
0: Kedua. Tapi kan banyak masyarakat yang mengeluhkan sekarang susah kerja, harga barang naik semua. Berarti hitungan ini hitungan yang gimana? Hitungnya gimana gitu?
1: Ya.
0: Ya. Kita mah sedang bagus-bagus aja. Cek saya ngobrol sama Pak Kujang, kuma Pak Hari bisnis saya bagus saya mah. Kan Pak Kujang sama saya sama-sama bisnisnya di bidang yang sama. Kuma nu Pak Hari bagus Pak Kujang. Saya teh nepi ke olah ngelayanan konsumen. Sedangkan di tempat Pak Kujang, di daerah Pak Kujang, meskipun bisnisnya sama. Ya, bisnisnya sama. Enggak gitu, Cenah. susah di tempat saya mah. Apakah saya menyamaratakan? Enggak dong. Daerah mana? Bidang apa? Industri apa? Ya, kan enggak semuanya naik semua. Ilmu naik, ilmu di mana? Ilmu dari indeks harga saham gabungan. Namanya indeks harga saham gabungan. Naik cenah. IHSG naik. Berarti bukan 100% harga saham yang ada di bursa itu naik semuanya.
1: Naik semua.
0: Yeah. Semuanya. Tapi sebagian besar itu naik, sebagian kecil ada yang turun. Jumlah jamleh naik. Indeks harga saham turun, itu sebagian besar saham-saham yang ada di bursa turun. Sebagian kecil naik. Di jumlah jamleh kali bagi tambah kurang, itu banyaknya turun. Ini mirip seperti itu. Jadi kalau ngomong ini naik, kela. Belah mana naiknya? Ini turun, kela. Belah mana turunnya? Kaitannya kemana? Hubungannya melalui apa? Pengaruhnya dari mana? Makanya di acara hari Senin, saya sama Kang Kujang dan sahabat kilat semua, kita diskusi, bukan mendiskusikan materinya, tapi cara berpikir kita itu seperti apa kalau menghadapi sesuatu. Halusnya hari Senin tek itu. Sekarang siapa yang mau mempromosikan hari Senin? Kalau enggak kita-kita. Sombong-sombong seutik. Terus nih bagian kedua nih. Bagian kedua. Ini aneh. Nah, bagian kedua tuh. Itu kan ada. Saya baca dari jauh ya. Ini nilai tukar. Grafik nih ya. Grafik nilai tukar. Indonesia, Malaysia, sambil dilihat ya gambarnya aja Pak, sama Pak Kujang. Ya, sahabat kilat sambil membayangkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Udah?
1: Ya.
0: Udah? Aya nu aneh tuh. Nah, gancangnya supaya cepat yang Indonesia turun, grafiknya turun dolar ya, yang lain ada naik sedikit, kebanyakan flat
1: ya, yeah.
0: Tetap gitu, artinya apa? Memang pelemahan rupiah di Indonesia kelihatan banget dari beberapa waktu yang lalu. Nah, si rupiah ini dikaitkan dengan dolar, khususnya hubungan dari transaksi dagang luar negeri yang namanya kita kenal ekspor dan impor. Masalahnya banyak ekspor, banyak impor. Semakin banyak impor barang, ekspornya semakin kecil. Impor itu bahasa sehari-hari nama beli barang dari luar negeri. Bayarnya pakai apa?
1: Dolar,
0: embung pakai rupiah. Sehingga saya sebagai pedagang, Pak Kujang sebagai pembeli. Pedagang juga, ya pedagang, importir, kan butuh dolar. Saya butuh, Pak Kujang butuh, sahabat kilat butuh. Sehingga permintaan dolar dari dengan supply dolar ini lebih tinggi sih.
1: Permintaan
0: dolar.
1: Ya. Balik ke hukum ekonomi ya.
0: Hukum ekonomi. Jadi harganya akan naik. Harga naik, yang mana yang naik? Dolarnya naik, rupiahnya turun. Semakin gede rupiahnya, 1 dolar 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, cenah gitunya, rupiahnya semakin banyak, itu menunjukkan rupiahnya semakin lemah namanya. Ya, lemah sawat. Perlu obat kuat. Ya. Obatnya apa? Kebijakan. Ya, kalau salah kebijakan pemerintah, yang namanya kebijakan, yang namanya obat kan enggak langsung jreng. Ada proses, ada waktu. begitu diminum obatnya, can ngefek cenah. Ya, can ngefek cenah. Gini, pakai perumpamaan kebijakannya. Pak Ujang sakit kepala. Saya kan sering pakai contoh ini. Yeah. Pak Ujang sakit kepala, nanya ke saya,

0: Cenah, ah si Pak Hari mah nggak bohong, ini mah cenah bagus mati ini si obat ini. Ini 5 menit masih ada. Terus Pak Kujang kuat kukeh, nanya deh ke Batun. Obat apa yang paling bagus ya? Cenah gini. Ini aja yang B. Ini masa yang minum yang B mah langsung jreng. Diinum ku Pak Kujang. Ya, sedangkan obat itu masih juga butuh waktu untuk diproses. Ya, 10 menit juga. 10 menit juga. Nah, menit ke 6, menit ke 7 kan belum. Obat 1 belum ngefek. Obat kedua juga belum ngefek. Gitu kan? Ya, tapi udah 2 obat. Ya, menit ke 8. Karena makin kesini kan pusingnya masih ada. Kalau orang kehel kan pengen cepat.
1: Nanya
0: lagi ke orang ketiga, obat apa ya? Saya nanya ke Pak Hari sama ke si ini, itu ngefek, nggak bohong ya dua jelema teh. Jangan, udah pakai obat C aja, nginum nih di menit ke 8, ya di menit ke 9 ditunggu-tunggu, masih kena nyeri hulu, ya obat satu belum sampai waktunya bereaksi, obat dua juga belum. Obat tiga, komo-komo. Ya. Yang efek apa? Sakit mah, ta.
1: Sakit mah. Kejang-kejang.
0: Perih, ta. Ya. Nah, sekarang ini. Kebijakan yang satu belum beres. Keluar lagi kebijakan yang lain. Diginihin. Nanti keluar lagi kebijakan ini. Tumpang tindih, kan?
1: Ya.
0: Ya. Kalau ekonominya masih dalam keadaan normal. Mungkin masih rada kuat sekarang, kan? Kalau istilah saya, tingkat resikonya cukup-cukup tinggi. Kita perlu dengan melakukan penerapan kebijakan dengan perlu dengan kehati-hatian. Kalau sektor di sini pemicunya penyakit utama nggak sekanyawan ya dari dari dolar ya, dari nilai tukar ya. Nilai tukar teh ngefeknya ke tempat lain. Mirip BBM kamari.
1: Yeah.
0: Ngomong BBM tidak berpengaruh ke tukang tahu misalnya. Cek saha sama dengan orang desa tidak pakai dolar. Semua kan udah dikonversi.
1: Iya.
0: Ya. Sekarang gini, Pak Kujang. Saya sama Pak Kujang ke mall lah. Ya, ke mall sama teman-teman semua, urang nonton yuk di bioskop. Ya, nonton di bioskop. Iman nonton ya? Nonton. Bayarnya pakai naon? Meskipun kita pakai kris tadi dan lain sebagainya. Pakai naon? Mata uangnya. Rupiah.
1: Rupiah.
0: Kan? Ya, rupiah. Ya. Emang enggak ada unsur dolarnya tuh bioskop? Meli naon?
1: Popcorn.
0: Popcorna meli mereka menyediakan kursi, menyediakan tempat nu paranti nyorot na komputer na dan lain sebagainya.
1: Proyektor ya.
0: Proyektor na paranti nyorot. Kata jaman naon. Ya kan mengistilahkan ke yang bahasa biasa itu. Proyektor na melina makan naon. Kan iya. Ada unsur ininya kan saya kalau sebagai pengusaha bioskop. Oh proyektornya meli sekiu, komputernya sekiu. Sekarang kan nggak pakai film kan, pakai komputer.
1: Yeah.
0: Ya, komputer. Jadi kualitas gambar yang disorot ke depan jadi lebih standar, lebih bagus. Benar tuh.
1: Betul.
0: Ya, layar di depan emang lah pakai kain karung koni. Kan semungkin beda kan? Ya beda. Kemudian pakai speaker. Emang nenjian disolder gitu disambung-sambung si speaker teh dan tuh gimana ada suara suramnya mun non helikopter
1: yes,
0: melayang-layang terbang hiber dari kiri ke kanan teh suaranya teh ngilu ada tembakan di sebelah kanan sebelah kiri kan bunyinya beda tuh
1: betul, betul, ya. Betul.
0: Nah untuk itu kan saya harus beli beli dengan harga sekian, nggak mungkin dengan harga yang cuman speaker 500 ribu yang 1 juta, yang suara itu

0: di mana? Ya, ya. Saya hitung semuanya. Kemudian keluarlah nanti dalam bentuk harga tiket. Ada unsur dolarnya nggak? Ada di situ. Cuman saya sudah konversikan dalam bentuk
1: rupiah.
0: Rupiah. Ya. Secara ekonomi gitulah. Sekarang saya pakai lagi istilah lain. Tadi kan cerita nasi koneng, ha? Nasi koneng itu isinya apa?
1: Ya, pasti ada nasi.
0: Nasi.
1: Ada telur.
0: Telur.
1: Perkedel kentang.
0: Nah, udah aja. Jangan banyak-banyak. Si nasi bisa jadi koneng. Aya rasana kan?
1: Iya.
0: Aya nasi, aya koneng, na. Aya garam. Aya uyah.
1: Iya.
0: Ya. Ini aja, ini. Garam nggak ada impornya.
1: Ah, dapat.
0: Kemudian bumbu-bumbu perasa nggak ada impornya. Koneng. si koneng ta nggak ada impornya. Ada meskipun kecil. Jadilah sama ini sama pedagang tuh jadi nasi kuning. Hah? Nah, sekarang Pak Gujang sebagai pembeli, saya sebagai penjual. Ya. Kan saya mengerti karena dolar, ha. Pari, saya mau beli sepiring nasi. Berapa sekarang? Kela Pak Gujang. Jadi satu piring nasi saya akan kasih Pak Gujang 100 gram. 100 gram nasi ini berasnya saya beli beras tertentu yang diimpor sama sekian. Pada saat itu harga dolar itu sekian, ya per kilonya sekian. Jadi per 100 gram ini sekian per sekiannya.
1: Yeah.
0: Pak Kujang teh nggak lapar gitu. Kela, ya make bumbu, jeng koneng, koneng teh kudu diimpor. Harga nasekian ribet, tak? Ribet pastinya. Eh, Pari, saya poho, saya urusan di Hana. Ya mending pindah ke Hanap, ke tukang nasi Hanap.
1: Tapi nasi tukang langganan saya juga saya biasanya beli segitu gitu ya, segitu rupiah. Sekarang udah naik 2000 Pak Ari.
0: Nah, sekarang naik 2000 dari yang awal. Awal beli berapa?
1: Biasanya 15.000.
0: Ah. 15.000 naik 2.000, ya. Jadi 17.
1: Ya.
0: Berapa besar kenaikan harga barang? Persen.
1: Ya.
0: 2 dibagi 15.000. Sok berapa? 2 dibagi 15.000, 2,5, 20%. 20%. Ayah 15%. Nasi koneng naik 15%, kupat tahu naik 10%, naik digabungkan tah KB, tukang tahu naik berapa persen, ya digabungin. Nah, digabungin, dibikin rata-rata, itu yang namanya inflasi. Dari sisi barang-barang konsumsi makanan misalnya. Nanti dari industri lain hitung lagi rata-rata, nanti indeks harga konsumen secara utuh digabungin rata-rata jeung rata-rata. Nah, itu inflasi daerah ini, inflasi negara ini sekian cenah. Jadi harus dilihat dasarnya yang mana nih. Kalau indeks harga pedagang besar, oh segini cenah inflasinya, ini segini inflasinya. Jadi kita jangan bingung kalau misalnya ada beberapa pihak yang mengatakan, "Cek Pak Ujang, inflasi berapa sekarang?" Oh, 5%. Cek saya 7%. Cek Batur deh 10%. Jangan pasti mengaco kabeh cenah. Jangan bilang ngaco dulu, tapi dasarnya Pak Ujang ngitungnya gimana? Apa aja aspek yang dihitung, diperhitungkan? Si B dihitungnya apa aja? Kalau Pak Ari ngitungnya gimana? Oh, gini. Itu membuat sudut pandang kita akan berbeda di situ. Nah, sama dengan ini judul ini kan.
1: Parodi pertumbuhan ekonomi.
0: Nah, nungarana parodi kan siga heureuy.
1: Dibodorkeun lah.
0: Bodornya di mana? Gini aja, ngomonglah pertumbuhan ekonomi kita positif 5,6 dan lain sebagainya. Sukses. Tapi kalau kita lihat di kenyataan hidup di lapangan usaha dan lain sebagainya, kenapa masih banyak juga terdengar suara-suara bahwa pengusaha atau pelaku bisnis ini susah. Ya. Opportunity ada enggak? Menurut saya ada. Menurut saya ada. Kendalanya satu. Daya beli. Semoga duit. Kalau berharap dari yang ada, ini enggak ada, enggak ada. BLT bansos dan lain sebagainya itu hanya obat sementara.
1: Sementara aja, betul.
0: Obat sementara ya. Aja.
1: Hanya penghilang gejalanya aja gitu ya. Nah,
0: muncet batu rumah, mau pakai obat non pain killer. Ya, cuman ya. Sementara. Sumber penyakitnya kan
1: tidak tersentuh.
0: Yang saya sering ngomong, sumber pendapatan apa namanya aspek yang bisa membuat masyarakat ini punya pendapatan, itu yang harusnya disentuh. Apa itu? Bikin lapangan usaha. Supaya lapangan usaha ini banyak, gimana? Ya infrastrukturnya dibantu, suprastrukturnya dibantu. Tah, suprastruktur tenaun, masalah izin, hukum dan lain sebagainya. Jangan ngomong lip service hungkul. Gampang. Ku abdi wae lah diurus. Ya, iya enggak apa-apa, mangga. Ya. Tapi ya punten. Mungkin. Yeah. Ini kan saya mengutip dari banyak sumber ya. Sumbernya bisa dipercaya, bisa tidak dipercaya kalau medsos kan. Ini mah saya membaca dari komen-komen netizen yang ada di medsos. Kan omongannya gitu. Kalau misalnya dipermudah, rasanya banyak. Kalau dipermudah lapangan usaha, banyak orang bisa bekerja, banyak juga orang yang punya pendapatan. Pendapatannya kan nggak dikekepan terus-menerus. Pasti dibelanjakan. Nah,
1: yeah.
0: Belanja itu kan konsumsi namanya. Untuk mancing konsumsi itu dari lapangan usaha. Sampai minggu lalu loh, di IG kalau Pak Ujang scroll-scroll gitu atau sahabat kilat, kan ada beberapa minggu lalu, saya nggak tahu ya alamatnya di mana, saya lupa. Tapi saya melihat masih banyak loh yang ngantri mau kerja di rumah makan atau di mart-mart tertentu itu. Martnya yang tempat kita belanja biasa-biasa. Yeah. Banyak. Emangnya yang mau kerja di mart itu mau langsung jadi manajer nah gitu. Sehingga KMP ya.
1: KMP.
0: Ya. Saya tuh keburu ngalamar jadi manajer koperasi.
1: Asa
0: gini Pak Ujang ya. Asa nama mampu saya megang
1: ngelola koperasi KMP
0: gitu. KMP benar. 10 ge mampu saya. Tong hiji 10 beres 10 lah ku saya. Ngalamar kah MBG ah. Ngalamar ke MBG kan can benar. Kayak dia atur ku saya gitu nya. Ya buat tambah-tambah penghasilan atau pekerjaan. Orang doan. Ini siapa nih? Ini namanya Pak Kujang. Ini asisten saya. Aduh. Kita bekerjanya secara tim. Orang optimalkan aturan orang gitu ya. Anda butuh promosi kan? Koperasi ini kan butuh dipromosi untuk masyarakat setempat. Orang panggil tim digital. Orang nyiun podcast tentang koperasi merah putih. Oh, jin konferensi pers model gitulah. Terus so, orang digitalnya sina bikin kayak sekarang-sekarang
1: konten
0: nih. Ah, konten, bikin konten wawancara jeung ieu. Gimana keberadaan ini koperasi ini? Jadi kalau mau beli sini aja murah. Dan di sini juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan bisnis-bisnis yang lain. Koperasi ini enggak berdiri sendiri. Ini buat kemaslahatan banyak pihak. Bukan begitu Bapak Ibu, cenah gitunya. hebat. Saya emang nges ayah kabeh kemampuan ngan can can non can waktu nah.
1: Kita ke WA dulu, Fari.
0: Oh, ke WA.
1: Ini sudah jam 11.15, Fari.
0: Oh, gara-gara telat. So, ada di bawah. Nah. Siapa ini teh?
1: Kang Dodi. Kang Dodi.
0: Ya, Kang Dodi.
1: Kang Kujang, Pahar.
0: Ya.
1: Izin saya ikutan tentang kredit bank katanya.
0: Sok, mangga.
1: Bank ada undang-undang, ada aturan BI dan OJK. Ya. Kok bisa BUMN pinjam Bank Prof Jabar tanpa agunan cair ratusan miliar dan terjadi macet sama tidak dibayar, sedangkan rakyat yang bayar pajak warung nasinya digusur, mau dagang tidak ada anggunan ditolak mentah-mentah. Aduh, udah nabung kasih pajak pabelit katanya Bari.
0: Nah, kalau undang-undang BI dan OJK sebetulnya kalau dulu ya, semua urusan kredit perbankan itu diurusnya sama Bank Indonesia. Tapi sejak tahun 2013 semua urusan perkreditan, pengawasan perbankan dan lembaga keuangan yang menyalurkan kredit itu ada di OJK 2013. Jadi sebetulnya kalau ngomong urusan ini urusan si OJK. Nah, saya beralih dulu ke pinjaman BUMN. BUMN kalau mau pinjam segala sesuatu, sebetulnya biasanya sih mintanya, setahu saya ya, mintanya ke bank-bank yang nuansanya negara, bank-bank negara lah, bank BUMN juga. Kalau saya berpikir seharusnya memang harus ada agunan. Agunan itu belum tentu agunan fisik. Surat jaminan tertentu pun, surat misalnya saya yakin punya proyek tertentu, proyek ini surat proyeknya non sih, surat tender atau surat kontrak atau apa
1: SPK
0: gitu. SPK. Yeah. SPK-nya sudah diteliti memang sah, saya kasih nih ke bank nih, saya butuh dana untuk menjalankan proyek ini dengan bantuan kredit. Supaya yakin banknya menyalurkan kredit, ini ada SPK-nya. Saya pikir mungkin arahnya ke situ ya. Kalau bank negara, kalau ini misalnya Kang Dodi ini langsung menohok pada Bank Provinsi Jabar. Ya. Biasanya sih ada dasarnya. Ya. Kalau zaman-zaman dulu ada, saya kalau mengkategorikan mungkin ini penyalahgunaan kali ya. Saya bisa memberikan kredit, memang dasar yang paling utama adalah kepercayaan. Saya percaya sama Pak Kujang punya usaha ini dan saya lihat dengan mata kepala sendiri, saya kasih kreditnya. Tanpa ada jaminan apa-apa. Saya jaminannya kepercayaan.
1: Percaya,
0: ya. Tapi kepercayaan itu kan agak sulit ya untuk dipegang. Minimal ada dasar itu, meskipun SPK itu juga relatif lebih beresiko daripada Pak Kujang sebagai pengusaha memberikan sertifikat tanahnya, sawahnya dan sebagainya kepada saya sebagai jaminan. Dan ini biasanya dimungkinkan karena mereka memberikan kredit sama-sama BUMN. Kalau ngasih ke swasta belum tentu, bro. Belum tentu.
1: Apalagi ke perorangan ya, Fahri ya.
0: Ke siapa dulu nih? Nah, benar gak?
1: Benar,
0: ya,
1: benar.
0: Ke siapa dulu nih? Kalau misalnya kita tahu bahwa dia memang pengusaha yang terbesar. Misalnya. Saya ngambil contoh ini. Ini mah ngaco gitu ya. Contoh ngaco. Pak Yusuf Hamka misalnya. Kebanyakan ngasih. Tapi meskipun mau ngasih, ini lebih meyakinkan saya sebagai pemberi kredit kalau memang Pak Yusuf mau bikin apa? Oh, saya mau bikin tol lagi, mau gini, gini, gini, gini. Mana perencanaannya, mana tim orangnya, suruh jelaskan ke saya. Saya pengen tahu dulu proyeknya jelas ada atau cuman abal-abal dan lain sebagainya. Tapi nama Yusuf Hamka ini
1: jaminan ya?
0: Jaminan, misalnya seperti itu. Ya, misalnya seperti itu. Atau saya mau meminjamkan kredit ke salah satu PT produsen rokok yang terkenal yang kita tahu di Indonesia ini, yang sudah merambah kemana-mana. Nah, misalnya ke situ, paling tidak 50% saya ngeregrut merek kredit ke didinya. Tinggal ditambahin dengan informasi lain. Lagi pula saya memberikan kredit ini besar atau kecil. Kalau kecil dibandingkan dengan aset yang dimiliki grup perusahaan mereka, dilihat tuh itu. Ya. Cek mana ya teh? Kredit dari Anda mah, Pak, buat jajan. Kerbeli gehu. Kerbeli gehu karyawan saya ge mah cukup. Ya. Ya kadang-kadang bisa seperti itu, tapi artinya mungkin saja itu terjadi, tapi kalau misalnya macet dan tidak terbayar, ini biasanya kasus-kasus tertentu lah. Cukup panjang kalau saya cerita, ya cukup panjang saya cerita ini. Tapi ada prosesnya lah, nggak mungkin didiamin.
1: Di loss begitu aja.
0: Di loss gitu ya. Begitu aja nggak mungkin.
1: Ya.
0: Nggak mungkin. Lanjut.
1: Nih. Kang Sony. Hah? Oh, cocok sampai jam 12 sana.
0: Moal, kadang kayak ngeberes WA mah eureun.
1: Pak Hari, kalau saya pribadi, hal mendorong agar keturunan kita mendekati sejahtera, maka kita sebagai orang tua bisa membagikan yang dimiliki. Contohnya kalau punya uang dibagiin. Kalau negara bisa tidak ya? Katanya setiap rakyat yang perlu dibantu bisa didorong berbagai cara. Solusinya pasti pemerintah mampu, kan banyak ilmuwan dolar lagi viral katanya Pak Hari. Pak Hari, alhamdulillah setiap Senin bisa surah seri. Eta nunya rios di desa mah teu pake dolar, memang cerdas HRD.
0: Lain HRD.
1: Eta bosna ditanya rios di desa mah tidak terpakai dolar, tapi HRD-nya langsung mundur pas saya nu protes. Kata bosnya protesnya ke HRD, padahal HRD natos mengundurkan diri. Jadi trik HRD kabur dijadikan inspirasi sebagian orang untuk cari aman. Terus? Aku mah tetap fokus kepada keadaan usaha biar bisa tetap bergerak. Hatur nuhun pisan Pak Hari Kang Kujang, tos bisa seri orang lain. Nah. Cik mikir aduh.
0: Apa tadi yang di depan?
1: Membagikan uang.
0: Membagikan
1: mungkin
0: uang.
1: Salah satunya bansos kan ya Pak Ari?
0: Iya, tapi kalau misalnya Pak Kujang ngasih bansos ke saya. Saya kalau mikirnya, oh ini bantuan yang sementara dan saya harus gunakan ini dengan sangat baik dan untuk hal yang memang bisa menunjukkan bahwa ini bisa memberikan sumbangan terhadap kontribusi saya nantinya. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu masih lumayan. Tapi kalau misalnya ini ada bantuan bansos, BLT atau apalah istilahnya gitu ya, ke saya. Dan saya ngomong, alhamdulillah saya bisa beli makanan, beli ini. Terus mau ngapain kalau udah beli makanan? Nggak, cicing deh. Besok kan dapat bansos lagi dari Kang Kujang. Nah itu yang istilahnya ngebagiin duit percuma, uang habis aja gitu. Kalau ingat nggak dulu yang e-commerce yang dikatakan bakar duit. Kata saya bukan bakar duit, itu adalah strategi.
1: Biaya promosi.
0: Biaya promosi daripada saya cuma pasang iklan, mendingan saya kasih diskon gede-gedean ke ini, termasuk itu ilmu subsidi itu.
1: Betul.
0: Kalau saya ngasih subsidi, saya ngasih diskon gede-gedean dari saya, dari pihak saya, Pak Kujang kan akan beli terus ke saya. berapa lama saya akan jaga kondisi seperti itu. Pak Ujang mulai terbiasa dagang sama saya. Untuk lepas tidak dagang dengan saya, membeli barang dengan saya, itu relatif susah. Sekarang kalau saya sudah hobi dengan toko hijau daripada toko orange, saya ke toko hijau terus.
1: Dan memang kan? Itu sudah direncanakan ya Pak Hari?
0: Pasti sudah direncanakan.
1: Pasti,
0: ya. Ya, Nusa Kitu, usaha Nusa Kitu, komode negara nucek, Kang Sony banyak ilmuwan. Kamana ta ilmuwan? Nah, banyak sekarang. Ini mah ngahiwalnya, ngomong kosong ini mah pepesan kosong. Banyak, katanya ini mah kata orang katanya. Ilmuwan yang benar-benar mikir dan punya kemampuan tertentu itu belum tentu kepake. Kenapa? Karena banyak membangkangnya, banyak Pak nggak bisa begini. Aisyah teh, aing teh atasan. Mana yang ngomong nggak bisa. Pakai no lain, yang lain mah gini ya siapa? Oke,
1: siap. Bagus Pak, bagus.
0: Saya dukung keputusan Bapak. Cara berpikir Bapak itu ceteh edit mah amazing.
1: Ini udah ada di pikiran saya Pak, tapi ternyata Bapak lebih bagus dari pikiran saya.
0: Lebih bagus dari saya. Ini jauh lebih sempurna. Bunga saya teh. Oke, siangnya ditraktir ke saya. Bukan hanya itu. Kayaknya kamu naik posisi di situ, saya dipromosikan. Begitu enggak?
1: Begitu.
0: Itulah Indonesia. Ya banyak sebetulnya kalau ngomong kemampuan kita, bisa enggak? Ada orang yang bisa enggak? Saya dengan sangat yakin bisa, ada orangnya. Cuman kapake teh jelema eta. Ayo mah banyak nolakna. Ieu mah loba kieuna, loba kituna. Ade di nyawe tuh bisa ngurus jelema. Matang dah HRD-na kabur. Ya, ngomong HRD, HRD teh Human Resource Development, mengembangkan sumber daya manusia. Gawena ngitung absen unggul. Mal mungkin ngitung absen unggul bisa mengembangkan sumber daya manusia. lanjut.
1: Pak Sandi, Kang Sandi,
0: ya.
1: Menyimak dulu Pak Hari, Kang Kujang, ya, baru pulang dinas Mangat. Malam.
0: Sehat.
1: Doaku buat Pak Hari dan Kang Kujang selalu sehat, tetap semangat.
0: Ya, atur nuhun.
1: Turun, Kang Sandi.
0: Terus?
1: Ini Mbak Bunga ngasih bunga.
0: Oh, iya. Terima kasih, Teh Bunga.
1: Oke. Ini Kang Rehan. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Kujang dan gengnya Kang Hari.
0: Ya.
1: Pagi ini setelah libur panjang, indeks harga saham gabungan atau IHSG rapuh katanya. Mencatatkan terburuk se-Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan sedunia. Gara-gara mengikuti melemahnya bursa global MSCI, rebalancing, FTSE, Russell, dan juga tensi ketegangan di Timur Tengah.
0: Ya, kalau ngomong saham itu kita harus ngelihatnya ini sedikit aja ya.
1: Ya.
0: Kalau kita ngomong bursa, ngomong saham dan lain sebagainya, nggak bisa hanya ngomongin wilayah domestik doang. Saham-saham yang ada di Indonesia.
1: Ya.
0: Ya. Pengaruh Bank Sentral Amerika Serikat, perang Amerika, Iran, Israel dan lain sebagainya. Ya, Presiden Trump yang datang ke Cina, kemudian ada sedikit kurang keharmonisan dalam pertemuan. Kita lihat gambarnya kok si Trump. Gitunya. Ya, katanya ada isu sekarang tempat duduk naga dibikin lebih rendah. Ada tuh videonya sampai saya ditilik-tilik ku saya teh, gitu lebih rendah, lebih rendah. Tapi saya mikir positifnya gini, kan si Trump tuh jangkung merenya. Kalau misalnya sama-sama kursinya sama-sama biasa, meren jomplang meren jeng apa namanya si presiden Cina. Gitunya jomplang. Sedangkan dalam satu negara kan ada protokolnya, harus begini. Dari pertemuan bilateral ini harus pantas, harus bagus dalam membuat konferensi pers, harus cantik dilihat posisi duduk. Wah, banyaklah protokolnya kan. Ya, itu aja dipandang sama si pelaku pasar, nggak aneh-aneh. Wah, si Trump ker bete ya. Mun bete, ya no, urusan dagangnya bisa kieu ya. Urusan dagangnya kieu, perusahaan ieu ya. Iya kan listing ya di bursa. Di bursa pasti kieu ya, dijual ya sahamnya. Dijual sahamnya, iya kieu. Bisa turun naik. Bisa aneh-aneh lah. Si Trump namules ge bisa harga saham bisa berubah. Jauh bisa berubah. Jadi kalau ngomong saham, kita nggak bisa melihat, ini menurut saya ya, nggak bisa melihat hanya dari satu sisi. Hmm. Dari sisi yang lainnya juga, gitu ya. Mungkin itu yang pendek, Kang Rehan.
1: Ya.
0: Terus?
1: Cenonon, bila jeng-jeng Pak Hari, ya. Pak Kujang, makin ke sini, makin ke sana. Ah. Kita presiden saja.
0: Numana presiden numana? Itu apa?
1: Terus, nasi kuning kelihatan sederhana, tapi bumbunya kayak koneng, bawang putih, santan, garam, salam, daun jeruk, biar wangi. Koneng wungkul mah pahang.
0: Koneng, bawang putih, santan, garam,
1: daun jeruk,
0: salam, daun jeruk, dan lain sebagainya. Ayah nulain-lain lah. Kadang-kadang kan dibere bumbu masak naon gitu. Ayah tuh impor apa sih ayah?
1: Pasti ada
0: ya. Ya pasti ada. Gitu. Lanjut.
1: Kang Eri Siswanto.
0: Ya, Kang Eri.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Pak Hari.
0: Ya.
1: Bang Kujang.
0: Ya.
1: Kris memang canggih. Saat ini bisa untuk alat bayar simple. Mudah-mudahan langgeng. Pak Hari. Amin. Ada nenek-nenek umur 80 tahun masih dagang telur bumbu rempah yang satunya 2.000 atau 5.000. Tiga. Nah, suatu saat nenek ke toko saya tanya, "Pak, sini ada telur. Bisa enggak, Nek? Ada sebentar nih."
0: Lanjutlah.
1: Tapi punya tukang lele dumbo. Nah, nenek maksa telur dibawa sama nenek itu dan mau bayar sampai kris saya tolak. Nek, telur itu mau bentuk apa? Kata nenek mau saya sulap, katanya
0: sambil pergi.
1: Pak Hari, padahal telur-telur yang diambil untuk pakan lele itu pecah atau busuk adanya. Kalau sama nenek-nenek dimasak dijual, pikir istri sambil malah lain kali buang aja. Pak Hari, jika telur itu untuk pakan lele, ngaruh nggak ke kita, katanya? Wah, ini
0: kayaknya sih
1: ilmu kesehatan.
0: Kayaknya sih kalau misalnya setahu saya gitu ya, kalau ngomong lele kan tempat nage nges kotor gitu ya, ya kotor. Sama dengan ini kan ikan yang viral kemarin.
1: Sapu-sapu.
0: Ya. Yang katanya dibikin somai dan lain sebagainya, langsung viral. Tapi belum ada informasi, atau saya belum ketemu kali ya, yang somai dengan menggunakan ikan sapu-sapu itu membuat orang keracunan kayak MBG gitunya. Mendingan somai ikan sapu-sapu tiba-tiba MBG itu keracunan. Untuk saya mah. Nah, saya kurang paham ya, apakah telur yang sisa ini kalau dikasih ke lele itu bisa atau enggak. Sepanjang itu si ganama ikan lele punya daya tahan yang
1: lebih kuat, ya?
0: Kuat gitu. Kalau telur yang sudah rusak, udah pecah dan lain sebagainya, anggaplah belum busuk gitu nya, kayaknya masih bisa deh. Kayaknya ya, kayaknya masih bisa. Tolong tanya kepada orang yang memang paham. Tapi kalau misalnya ini sampai kebusuk, kalau saya nih, saya mikir saya, itu adalah telur yang sudah terfermentasi. Sehingga bonteng di bere cuka, di acar gitu. kapan ada makanan tahu busuk? Pernah lihat ya? Pernah lihat tahu busuk di mana dimakan? Wah, enak-enak cenah. Saya belum pernah sih nyobain ya, belum pernah nyobain. Tolong ditanya aja. Sok. Terus.
1: Oke, Kang Dandi, siang Pak Hari dan siang, Kang Ujang, Pak. Tadi Nandi jajan ke Pasar Cihapit beli cemilan singkong pakai tabur kelapa plus talas rebus. Biasanya 10.000, sekarang jadi 20.000 sebungkus.
0: Oh, eta mah jelas di bahasana ge. Bahasana jelas Pak Ujang, teu kudu dibaca lanjutan. Beli cemilan singkong pakai tabur kelapa dan talas. Biasanya 10.000, sekarang mah 20.000. Di mana-mana nya. Singkong, camilan singkong pakai tabur kelapa 10.000, talas 10.000, jadi 20.000 dua. Saya macam anak gitu. Mungkin kalau dulu camilan singkong sama talas 10.000, nya setengah singkong setengah talas. Tapi ayeuna singkongna hiji, talasna hiji. Jadi 20.000. Geus gitu. Jangan terlalu susah-susah. Nanti 20.000 dipikirin. Ini gimana ya kata Pak Hari kan kudu dipikir tah. Ini gini. Rieuh meuli obat nyeri hulu. Nya 5.000 deui. Belum, kita belum bisa kerja. Ah, riot lah. Nggak sesuai 20.000 mah bayar.
1: 20.000 mah cetek.
0: Bayar.
1: Ini dari Mas Agus, salam semangat. Kang Kujang, Pak Hari, stasiun. The comment, dia jangan minum obat.
0: Tuh. Non. Yogurt. Yogurt. Sakaleng lah tuh. lain sakaleng.
1: Segentong.
0: Terus.
1: Oke, ini hebat euy, pas Siswandi menyimak katanya.
0: Nona. Terus.
1: Ini terakhir nih, ya, Kang terakhir. Kang Sony.
0: Ya. Oh, udah.
1: Ini mah. Udah habis, balik. Nah,
0: selesai ya. Jadi mohon maaf ya hari ini agak terlambat karena bukan direncanakan. Saya juga enggak habis pikir ini gimana, karena kalau Pak Ujang nanya ke saya beberapa kali, ini sebenarnya apa masalahnya? Cara wawancara saya dengan penduduk setempat dan pengemudi yang lain, saya belum wawancara. Tersempat.
1: Oke. Gitu. Oke, sahabat kalian, terima kasih atas atensi Anda dalam Business Talk 2026 ya. Bersama Dr. Haryanto SMM. Ya. Dan Anda juga yang sudah dekat di TikTok Highlight, ini cukup banyak Pak Hari ya. Yang sudah join di TikTok Highlight.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Ya.
0: Cuman ada yang belum di komen kali ya, ada yang bikin ya. Ya minggu depan deh kita ya. Kalau misalnya itu di TikTok kita bacain juga ya.
1: Ya,
0: betul. Kalau ada yang.
1: Tapi Pak Hari yang baca Pak Hari.
0: Soalnya ini
1: monitornya agak jauh nih.
0: Ya. Saya yang baca nanti. Saya kasih tahu Pak Kujang. Kita ini siaran hari Senin kan saling membantu.
1: Saling membantu. Ya. Saya bukan saling membanting ya, membantu.
0: Bukan. Saling membuli. Jadi membuat hostnya juga akan berbeda dengan host di acara yang lain.
1: Ini nantang nih Kang Nandi nih. Kenapa nggak diterusin? Takut ya.
0: Lain takut Kang Nandi. Lain saya mah nyoto lapar. Lapar saya.
1: Nasi kuning udah enggak ada, Pak.
0: Ah, pindah we. Pindah.
1: Baiklah, sahabat Kelet, sekali ya. Lagi terima kasih atas atensi Anda dalam Business Talk 2026 untuk hari ini. Saya Kujang Sidrilaga, juga Pak Hari segera undur diri. Kita sudah kembali di Senin depan ya.
0: Senin depan jam 9.
1: Jam 9.
0: Ya.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Scene Mining Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, Angga Dika kembali hadir bersama Anda di Tell to Tell edisi Senin 18 Mei 2026. Sahabat Kelight, kita istirahat sejenak. Barangkali Anda yang saat ini tengah beristirahat dan menyimak lagu, tentu di Tell to Tell Anda bisa request di 0812-203-1972. Kita akan bersama-sama Sahabat Kelight hingga pukul 15 sore nanti. Sekali lagi, silakan bagi Anda yang bergabung menikmati lagu yang Anda pilihkan di 0812-203-1972.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Sins Riding Sound 107.1 FM. Lagu yang barusan berlalu dari Ari Lasso, Perbedaan. Ini permintaan dari Mbak Nani. Terima kasih, selamat siang, semoga puas. Salam kirim salamnya untuk keluarga di Cikutra dan semua sahabat Kelight. Dan untuk penyiar, terima kasih juga. Terima kasih Mbak Nani, selamat melanjutkan aktivitas di siang ini. Semoga lagunya memang oke ya. Terima kasih Mbak Nani sudah bergabung di siang ini. Ada Kang Wans, terima kasih, lagunya nanti akan saya carikan. Kirim salamnya untuk kru K-Light, selamat bertugas katanya. Terima kasih Kang Wans. Kemudian ada Bang Ayes, lagunya juga sudah saya persiapkan ya. Terima kasih, selamat bertugas katanya. Terima kasih Bang Ayes. Dan silakan sahabat kalian, bagian yang baru saja bergabung, Anda bisa request di 08122031972. Angga Dika bersama Anda hingga pukul 15 sore nanti.

Bandung Sesuai Visual 107,1 FM. Ini permintaan dari Kang Wons ya, di lagunya dari Spice Girl, Viva Forever. Terima kasih Kang Wons. Kemudian saya ingin mengunjungi Bang Martin. Terima kasih Bang Martin. Lagunya sesaat lagi akan saya putarkan. Kirim salam untuk semua kru pendengar setia KLIT dimanapun berada. Terima kasih Bang Martin. Kemudian ada Mbak Sri. Terima kasih Mbak Sri. Lagunya nanti akan saya carikan. Kirim salam untuk kru dan sahabat KLIT pendengar setia. Terima kasih. Kemudian ada Cenonon. Tidak request ya, tapi lagi chatting. Pasti saat lagi akan request ya. Terima kasih Cenon sudah bergabung di siang ini. Kemudian ada Mbak Sri tadi sudah. Kemudian sudah ya. Oke, sahabat kalian silakan bagi yang ingin memberikan lagu favorit Anda. Masih cukup panjang perjalanan kita di 0812-203-1972, dan pukul 13 nanti kita akan jeda dulu sesaat untuk menyimak informasi dari PRSSNI Jawa Barat.

0: terlihat berkaca-kaca. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2B Majalengka Rian Firmansyah mengatakan proses ikrar dilakukan setelah keduanya menunjukkan perubahan sikap selama menjalani pembinaan, serta telah memiliki pandangan yang lebih moderat dan tidak lagi berpaham radikal.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Polres Cianjur menyiapkan fasilitas penginapan hingga pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji asal Kabupaten Cianjur yang akan diberangkatkan menuju Embarkasi Bekasi. Sebanyak 73 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah itu untuk sementara diinapkan di Aula Bayangkara Mako Polres Cianjur sebelum diberangkatkan Minggu 17 Mei. Kapolres Cianjur AKBP Ahmad Alexander Yuriko Hadi mengatakan penggunaan fasilitas Mako Polres untuk pelayanan calon jemaah haji merupakan bentuk sinergitas antara Polres, Kementerian Agama, Pemkab, dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, Aula Bayangkara yang biasanya digunakan untuk kegiatan internal kepolisian disulap menjadi tempat penginapan yang nyaman bagi para calon jemaah haji.
2: Alhamdulillah sekali lagi kami di Polres Cianjur menggunakan fasilitas Mako Polres Cianjur diberikan kesempatan oleh Kemenhaj yang mewujudkan sinergisitas dan kolaborasi memanfaatkan fasilitas yang ada di Mako Polres Cianjur.
1: Kebakaran kembali terjadi di kawasan X Ramayana Lama di samping SGC Cikarang Bekasi Minggu malam. Sejumlah kios di lokasi terdampak kobaran api hingga memicu kepanikan warga sekitar. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik itu menghanguskan sedikitnya 7 lapak pedagang.
3: Pelaksana tugas Bupati Bekasi, Asep Suryatmaja langsung meninjau lokasi kejadian. Asep menegaskan akan melakukan evaluasi total hingga membongkar bangunan pasar yang dinilai sudah tidak layak. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan penilaian atau asesmen menyeluruh terhadap pasar seluas 2,5 hingga 2,6 hektar ini. Asep menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki opsi ekstrim untuk meratakan bangunan guna menghilangkan masalah pasar tumpah.
4: Kita juga nggak akan berdiam diri. Tadi saya bicara dengan Pak Sekda, insya Allah kita akan ada tim penilai ke depannya harus kayak gimana, karena kalau begini aja nggak kelar-kelar nih masalah sekarang. Ingin saya sih besok dinilai, andai kata misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah yang nanti akan kita bikin. Yang nanti pasar-pasar tumpah terbesar se-Jawa Barat mungkin ya, kalau 2,6 hektar pasti besar nih pasarnya.
3: Kawasan X Ramayana Lama sebelumnya juga pernah mengalami insiden serupa dan sempat menjadi perhatian publik akibat kebakaran yang terjadi di area tersebut.
1: Puluhan ribu bobotoh kembali turun ke jalan merayakan kemenangan Persib Bandung usai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1 pada lanjutan kompetisi Super League 2025-2026 Minggu malam.
5: Kemenangan tersebut membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan mengantongi 78 poin, unggul 2 poin atas Borneo FC yang menempati peringkat kedua. Seorang boboto bernama Irdan yang ikut nonton bareng atau nobar di halaman Mapolrestabes Bandung mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan Persib Bandung tersebut. Irdan optimis Maung Bandung akan menjadi juara untuk ketiga kalinya.
6: Alhamdulillah kita dapat 3 poin, posisi tetap nomor 1 dan optimis juara lah pokoknya mah. Pertama ya. Gol mah itu mah udahlah, hidup mati pokoknya mah.
5: Luapan kegembiraan juga diperlihatkan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung. Namun Farhan meminta kepada para bobotoh dan seluruh lapisan masyarakat agar merayakan kemenangan ini dengan aman dan selalu menjaga keselamatan.
7: Mari kita bersyukur bersama-sama bahwa Persib berhasil mencetakkan sejarah, jadi klub pertama di Indonesia yang berhasil hat-trick juara liga, dan kemudian kita juga ucapkan rasa syukur ini dengan ekspresi kegembiraan yang tidak keos ya.
5: Berdasarkan pantauan di lapangan, para boboto ini merayakan kemenangan Persib Bandung di sejumlah titik di Kota Bandung. Satu di antaranya di Jalan Layang Pasupati, Kota Bandung. Selain bergembira di Jalan Layang tersebut, ada juga para boboto yang merayakan kemenangan tersebut dengan melakukan konvoi keliling Kota Bandung.
1: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 usai sidang isbat awal Julhijjah yang digelar Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta Minggu 17 Mei menyatakan pemantauan hilal dilakukan bersama Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan dilakukan di 88 titik, mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Nasaruddin menyebut lokasi Rukyatul Hilal mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akurasi hasil pengamatan.
8: Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s, the 80s.

Bandung Sismadi Sound 107,1 FM. Selamat siang sahabat Gelight, bagian yang baru saja bergabung. Kita memasuki paruh kedua jumpa kita di Tell to Tell. Silakan sahabat Gelight yang ingin memilihkan lagu favorit Anda di 08122031972. Terima kasih untuk Mbak Kris yang baru saja muncul, lagunya sudah dipersiapkan. Dan juga untuk Mbak Jenny, mohon maaf, lagu dengan judul itu tidak tersedia. Silakan pilih judul lain atau lagu lainnya. Terima kasih Mbak Jenny di Pagarsi. Terima kasih sahabat-sahabat Gelight yang sudah bergabung. Dan Mbak Kris tidak mau dipakai Mbak, sahabat Kris gitu ya. Oke. Terima kasih juga untuk Mbak Sri. Terima kasih. Iya, hari Kamis libur tidak siaran ya. Terima kasih juga untuk Mas Sugiarto. Lagunya tadi sudah diputar ya, Mas Sugiarto. Terima kasih. Amin, selalu sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Sugiarto, selamat siang. Kemudian ada sahabat Rehan, terima kasih. Insyaallah nanti akan ada di Stairway to Heaven ya. Saya sedang konfirmasi dengan Pak Ustadznya. Terima kasih juga untuk Mbak Rosita. Mbak Rosita juga lagunya tidak saya temukan. Silakan pilih lagu yang lain ya. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan Anda bisa request di 08122031972.

Bandung di Spanyol 107,1 FM. Ini lagu permintaan dari sahabat Chris di Palmindo, dari Bruno Mars dan Lady Gaga, Where the Light Founds Me. Ya, sahabat kalian, terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih sudah memilihkan lagu favorit Anda. Silakan, masih cukup panjang perjalanan kita. Silakan di 081-2203-1972. Sahabat kalian, ada satu informasi yang barangkali menjadi salah satu alternatif Anda untuk menikmati makanan yang cukup unik, enak, dengan suasana yang nyaman. Sahabat kalian, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dari setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitar nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pack, bahkan area billiard untuk tamu bersantai.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat Kailait, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Provinsi Jawa Barat terus membantu pemerintah Kota Bandung dalam upaya menangani persoalan sampah yang menggunung di beberapa titik, antara lain timbulan sampah di bawah jembatan Pasopati, Taman Sari, Kota Bandung. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan penanganan sampah di kawasan tersebut termasuk menjadi prioritas karena sebagai etalase atau wajah Kota Bandung. Herman mengatakan setelah sampah di bawah jembatan Pasopati sudah dibersihkan dan memiliki hiasan mural yang menarik, upaya selanjutnya adalah penataan kuliner dan pedagang kaki lima atau PKL. Langkah ini dilakukan agar kawasan tersebut ke depannya menjadi destinasi wisata kota andalan.
1: Pastikan bersih, demikian juga di bawah jembatan Pasopati. Apalagi ini adalah halaman muka gedung sate, dekat sekali gedung sate. Dan tentu harus memberikan contoh. Ya mungkin ada 5 truk sampah. Ya, 20 tonan lebih adalah kami sinergi dengan Pemda Kota Bandung. Ya, hari kemarin seharian ya dibersihkan dan diangkut ke Sarimuk. Bahwa jembatan Pasopati itu indah sebenarnya. Karena ini sudah cukup lama kami siasi untuk menjadi kawasan percontohan, menjadi destinasi wisata kota.
0: Setelah 3 hari upaya pencarian korban hanyut di Sungai Cikapundung, akhirnya tim SAR gabungan menemukan korban bernama Johan, 56 tahun, seorang pekerja di sebuah pesantren di kawasan Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Komandan tim SAR gabungan dari kantor SAR Bandung, Ihwan, mengatakan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan jembatan BBWS, Kabupaten Bandung Barat, oleh personel SAR yang melakukan penjagaan dan penyisiran di wilayah Batu Jajar. Sebelumnya korban terbawa arus di wilayah Cidadap, Kota Bandung saat sedang memperbaiki tembok pesantren di sisi bantaran sungai. Kepastian identitas diperoleh dari sejumlah ciri fisik yang dikenali pihak keluarga, termasuk kondisi gigi korban serta pencocokan data digital.
2: 19.30 kami mendapat informasi dari rekan tim SAR gabungan yang berada di jembatan BBWS bahwa korban diketemukan dan diamankan. Korban disepakati dibawa ke rumah sakit San Sadikin, kemudian akan serah terima ke pihak keluarga.
3: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipeline.

is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

FM. Ini lagu yang diminta oleh Teh Jenny, Mbak Jenny yang tadi lagunya di atas tidak ada ya. Terima kasih Mbak Jenny sudah menggantikannya dan alhamdulillah ada ketemu ya. Terima kasih Mbak Jenny, selamat siang, selamat beraktivitas. Kemudian ada Teh Teja Ningsi, silakan untuk request. Kemudian ada Mas Ali, terima kasih Mas Ali. Sesaat lagi akan saya putarkan lagunya. Kirim salam untuk penyiar, kru dan sahabat Kielite. Sehat selalu katanya. Terima kasih Mas Ali. Mas Ali di Cijera. Terima kasih ya. Kemudian siapa lagi tadi? Mas Sandi Kustejo, lagunya sudah diputar tadi dari Emil S. Praja. Terima kasih ya. Selamat siang Mas Sandi, selamat beristirahat. Sudah turun tugas ya? Atau mau tugas? Terima kasih Mas Sandi. Sekarang ke sahabat Raihan. Lagunya coba nanti akan saya cari ya. Terima kasih sahabat Raihan sudah bergabung di siang ini. Sahabat kalian, kita lanjutkan di sisa perjalanan kita di paruh ketiga di Dial to Dial. Masih ada waktu sahabat kalian, sigalkan bagi Anda yang ingin bergabung, memberikan lagu favorit Anda di 0812 203 1972.

0: Kanya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Sintra di Zalim 107,1 FM. Sahabat Kelet, kita sudah berada di penghujung perjalanan kita di Tell to Tell di edisi Senin 18 Mei 2026. Terima kasih sahabat Kelet atas atensi Anda. Selamat melanjutkan sisa perjalanan Anda, aktivitas Anda di sore ini. Agak dikau duriri, insyaallah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, suara saya jelas? Nah, ini tadi saya makanya ragu ini tidak ada tidak ada audionya. Kalau suara Pak Ustadz keluar nggak ya?

Sebentar. Ini tadi memang ragu pas ada kesalahan di audionya. Pak Ustadz mohon izin saya set dulu Pak Ustadz.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kendala yang tiba-tiba datang. Alhamdulillah, sahabat Kelight, setelah tadi ada sedikit kendala teknis audionya tidak keluar. Alhamdulillah, sahabat Kelight, kita bersama kembali di Stairway to Heaven, walaupun agak sedikit telatnya di edisi Senin 18 Mei 2026. Di sore ini pembahasannya cukup menarik ya, dari beberapa medsos yang begitu ramai dibicarakan, begitu hangat, viral, dan bahkan sedikit bergejolak gitu. Boleh dikatakan begitu ya. Mudah-mudahan dengan ya itu tadi Pak Ustadz yang saya WA tadi ke Pak Ustadz, ada sebuah tayangan yang memang meluncur, sehingga ada beberapa komentar yang kurang tepat dan lain sebagainya, sehingga saya ambil judul bahwa dalam menuturkan lisan kita memang harus berhati-hati, apalagi seorang pemimpin, apalagi seorang pejabat dan lain sebagainya, sehingga saya mengusulkan untuk membahas ini supaya kita tidak terlanjur, tidak terjerumus dengan lisan-lisan yang kurang, mungkin kurang bermanfaat. Apalagi sekarang medsos, Pak Ustadz, sedikit perkataan bisa menyebar luas dan digoreng begitu, sehingga menyebar. Begitu Pak Ustadz, ide dasarnya, permulaan ingin membahas tentang hal itu. Silakan Pak Ustadz.
1: Mungkin disampaikan dulu, kira-kira poin objeknya apa?
0: Ya, karena dalam kondisi kita mengambil contoh di Indonesia, di medsos yang sedang sekarang marak tentang penurunan nilai rupiah dan kenaikan dolar yang disampaikan, sehingga ada perkataan yang menyatakan bahwa rakyat di bagian anu tidak perlu mengetahui hal ini, padahal kan sangat berpengaruh. Nah, mungkin penjelasannya, saya tidak tahu itu si pembicaranya itu atau pidatonya itu dipotong atau tidak, sehingga menimbulkan masalah, menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Ada yang tidak terima, ada yang harus berhati-hati karena seorang pemimpin menyampaikan sebuah pesan untuk masyarakat. Nah, ini lisan yang perlu kehati-hatian, Pak Ustadz, jangan sembarangan menyampaikan dimanapun gitu ya. Nah, begitu mungkin Pak Ustadz. Ya, menjaga ya. Menjaga lisan. Kalau Pak Ustadz istilahnya jamu, jaga mulut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
2: Suaranya bergema.
0: Bergema.
1: Assalamualaikum. Bisa ketang.
2: Tahu nih di yang lain.
0: Bergema ya.
1: Bisa ketangkap dengan jernih.
0: Kalau di studio bagus, Pak Ustaz. Kalau di studio bagus.
2: Mudah-mudahan di yang lain
1: yang bergema kan.
0: Silakan dilanjutkan, Pak Ustaz.
1: Baik. Iya, saya istilahkan jamu. Oh ya, ini ada para feedback. Enggak?
2: Ya, ada feedback di Ibu Reni, juga ada feedback.
0: Feedback ya?
1: Biasanya ada yang menyalakan dua ini, HP atau dua nera biasanya.
0: Dan mana ya settingan ini?
1: Seperti tempo hari, ada suara.

tingginya juga tidak tidak muncul. Hilang. Mohon maaf sahabat kilat, ada sedikit kendala, kembali lagi ke ini, ke apa, kondisi semula kita ke audio dulu ya. Kita mendengarkan dulu sebuah lagu.

Bandung is very sound 107.7 FM. Sahabat Kelet, mohon maaf ada kendala di audio sehingga tidak bisa terhubung ke Bapak Ustadz Yusuf Muhammad, sehingga Stairway to Heaven di hari ini tidak bisa berjalan dengan baik ya. Walaupun ada sedikit tadi pembicaraan, tapi kemudian masalahnya kembali lagi tentang audio. Sahabat Kelet, mohon maaf. Insya Allah nanti di hari Rabu kita akan kembali. Mudah-mudahan dan insya Allah akan lancar dan suara atau audionya kembali normal ya. Mohon maaf sekali lagi juga Pak Ustadz, juga sahabat-sahabat Kelet semua. Kita libur dulu Stairway to Heaven di sore ini.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: K-Light. Bandung's inspiring sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: sahabat K-Lite. Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. Oh. The 70s.

0: Halo, saya Katon.
1: Saya Adi.
2: Saya Lilo.
3: Kami dari Club Project.
0: Dengerin terus
4: Keylight 107.1 FM Bandung Inspiring Sound.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat K-Light. Senang sekali saya Adil Maulana bisa temani Anda di suasana Senin kita hari ke-18 di bulan Mei 2026, sahabat. Apa kabar Anda sahabat K-Light malam hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan

di malam hari ini tentu mengundang sahabat-sahabat kalian yang ingin pilihkan lagu favoritnya, silakan di 0812-203-1972 dan tentunya kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 malam nanti. Ada sahabat Henry di Taman Kopo Indah yang sudah pilihkan lagunya dari Second Gig dengan Love Is On The Way.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Baru saja lagu bagus yang datang dari Terry Desario dengan Just Loving You yang disuka oleh sahabat Jenny di Pagarsi ya. Terima kasih untuk lagu requestnya. Dan juga saya ingin sapa sahabat Lucky Indrawan yang tadi sudah diputar lagunya dari Unmiss ya, Cinta Luar Biasa. Katanya lagi streaming di Bali nih, di The O'Neill Resto and Cafe dan Pasar Bali. Wah, spesial buat pengunjung serta penyiar dan juga pendengar setia Highlight katanya gitu. Wah, diputar di sana ya. Apa di streaming di Audioland mungkin ya. Diputar di sana. Waduh, terima kasih nih sahabat Lucky Indrawan, semoga sukses terus, sehat selalu ya. Dan juga kafenya O'Neill lancar selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian saya ingin menyapa sahabat-sahabat Highlight yang lain yang sudah ikut beratensi di malam hari ini. Ada sahabat Lia di Pagarsih yang pilihkan lagunya dari Jermaine Jackson dengan Lonely Won't Leave Me Alone. Ya, lagunya sudah kami siapin untuk Anda. Kemudian ada juga sahabat Nani. Mbak Nani pilihkan lagunya dari Atik CB dengan Risau. Salamnya untuk semua sahabat setia Highlight yang mendengarkan. Dan juga untuk kru yang membacakan. Oke, terima kasih Mbak Nani. Dan juga ada sahabat Foni Widianti yang suka lagunya dari Portrait yang judulnya How Deep Is Your Love ya. Kalau saya sih daripada lagunya Biji, saya lebih suka Portrait ya. Lebih gimana gitu, lebih modern. Terima kasih Mbak Foni. Kemudian ada sahabat sahabat Sony yang pilihkan lagunya dari Kenny Loggins dengan Meet Me Halfway. Lagu ini sudah kami siap untuk Anda ya, ditunggu saja. Oh, ada sahabat Novi. Sahabat Novi juga pilihkan lagunya dari Wet Wet Wet dan Love Is All Around. Lagunya sudah kami siapkan juga untuk Anda. Oke, ada juga sahabat Dance yang pilihkan lagunya dari Fabio, Aku Berjanji. Nah, saya coba cari dulu ya lagunya ya. Ada sahabat Tommy Lisato Santoso yang pilihkan lagunya dari Tulus dengan Mahakarya. Oke, sahabat Timothy di Asan Anyar ya. Oke, terima kasih Mbak Mas Timothy untuk lagu pilihannya. Dan saya ingin sapa sahabat Ikhwan yang saat ini tengah bersiap-siap untuk melakukan operasi besok ya. Mudah-mudahan lancar operasinya, mudah-mudahan tidak terlalu memakan waktu ya, dan lancar. Dan juga dari sahabat-sahabat Ikhwan semua ini mendoakan sahabat Ikhwan cepat sembuh besok ya, setelah pasca operasi bisa lebih fit lagi. Dan lagu yang dipilihkan oleh sahabat Ikhwan untuk istri tercinta katanya dari The Police dengan Every Breath You Take. Ini dia lagunya.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, di malam hari ini saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung di malam hari ini, dan juga untuk sahabat-sahabat saya pengurus daerah yang saat ini lagi menikmati istirahatnya ya, Overland Indonesia. Mudah-mudahan lagi santai dengerin lagu-lagu, katanya cocoknya untuk ditemenin sama istri, katanya gitu ya. Iya, kalau memang sekiranya punya lagu bagus, silakan dipilih aja ya. Silakan di WhatsApp, bisa langsung di 0812-203-1972. Kalau misalnya ada streaming, di situ sudah ada pilihannya. Di ada gambar telepon warna hijau itu, gambar WhatsApp. Karena tinggal klik saja, nanti di situ ada pilihannya untuk request lagu. Baiklah sahabat K-Light, masih bersama saya Adil Maulana, dan sudah 45 menit melangkah dari pukul 21 malam. Berarti kita masih ada sisa waktu 15 menit di interval pertama kita. Tapi jangan khawatir karena waktu kita masih cukup panjang sahabat ya, sampai jam 12 malam. Jadi silakan aja santai untuk Anda yang ingin pilihkan sesegera mungkin, supaya lagunya gak ketimpa-timpa nanti ya. Silakan sahabat K-Light pilih lagu terbaik Anda. Dan ini dia lagu yang dipilihkan oleh sahabat Dean, dari Fabio Asher, dengan Aku Berjanji.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, kita sudah berada di penghujung interval pertama dan kita akan segera masuk ke interval kedua ya sahabat K-Light. Dan kami nantikan lagu-lagu favorit Anda yang bisa langsung pilihkan melalui WhatsApp kami di 0812-2031972 ya. Baik sahabat-sahabat K-Light, dimanapun Anda berada, sudah ada sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Ada sahabat Nila di Dago yang sudah memilih lagu favoritnya dari Bozkex dengan You Can Have Anytime. Kemudian ada sahabat Hendra Nugraha yang pilihkan lagunya dari Bread dengan If. Salamnya untuk sahabat Bu Fitri di Balai Endah, Mia, Berlin, Mustika Dewi, dan All Crew katanya. Oke, terima kasih. Kemudian ada sahabat Sony yang pilihkan lagunya dari Kenny Loggins, Meet Me Halfway. Lagunya sudah kami siapkan untuk sudah diputarkan tadi ya. Terima kasih. Kemudian ada Dapur Mbak Jum yang pilihkan lagunya dari Celine Dion dengan When I Need You. Oke, salamnya untuk yang bertugas dan all crew yang dan juga sahabat K-Light yang mendengarkan. Spesialnya untuk sang suami yang lagi istirahat katanya. Oke, terima kasih Dapur Mbak Jum. Dan juga ada sahabat Hana di Caringin yang suka lagunya Toto dengan Ena. Salamnya untuk semua sahabat K-Light dan juga all crew juga. Oke, terima kasih. Dan ada sahabat Susi Herawati pilih lagunya dari Bruno Mars dengan Risk It All. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Ditunggu saja nanti interval kedua ya. Oke, sahabat Chris Di Parmindo, lagu yang dipilihkan dari Michael Bennett. Nanti akan saya coba carikan ya. Nanti yang paling enak yang mana nanti akan saya coba WhatsApp lagi. Sahabat Dani pilihkan lagunya dari Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi. Oke. Nanti di interval ke 2 jam 10 lewat kita langsung putarkan lagunya ya. Oke, kita langsung saja lagu ini sebagai lagu penutup kita di interval ke pertama dan kita masuk ke interval kedua masih di 107.1 KILAT FM dalam Soft Session bersama saya Adil Maulana.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, baru saja kita nikmati lagu bagus yang datang dari Bozkek dengan You Can Have Me Anytime. Ya, You Can Have Me Anytime cuma sampai jam 12 aja ya sahabat K-Light. Silakan pilih lagu favorit Anda ya, You Can Have Me Anytime sampai jam 12 tadi, jangan selamanya. Oke, tadi saya lupa Old Photograph tadi ya, Warren Reeb dan Sadia Wanatabe. Tadi Ibu Editi Cibaruga sudah pilihkan lagu ini ya, terima kasih, ini lagu keren banget. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat T-Light yang malam hari ini milihin lagu-lagunya juga keren-keren, mantap semuanya, asik ya. Ada sahabat Vida yang pilihkan lagunya dari Luther Vandross dengan So Amazing. Mudah-mudahan saya bisa putarkan untuk Anda ya. Ada beberapa pilihan lagu, katanya silakan pilih salah satu. Oke, okay. Tapi lagunya juga keren-keren, nanti saya akan pilih salah satu dari antaranya ya. Oke, okay. Yang lagu kedua katanya jangan terlalu pedas ya. Yang pedas karetnya dua. Oke, okay, sahabat T-Light, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dan masih bersama saya Adil Maulana untuk memutarkan lagu-lagu favorit Anda di Soft Session malam hari ini.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Michael Bennett dengan We Will Meet Again. Baru saja kita nikmati, dan lagu ini dipilihkan oleh Mbak Kris di Parmindo ya. Oke, kita sudah masukin menit ke 45, artinya 15 menit terakhir kita masih bisa untuk pilihkan lagu favorit Anda. Silakan di 0812-2031-972. Oke, sahabat Ibu Tuti di Sarijadi, lagunya saya cariin dari Kinga ya, Guess Who I Saw Today. Saya coba lagu carikan lagunya ya. Oke, ada sahabat Kartika juga pilihkan lagunya dari Falcon Peaks, As We Saw the Ocean. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Oke. Oke, lagu yang sedang diputar judulnya singernya yang mana barusan ya, Mbak ya? Bu ya. Oke. Kalau enggak salah nih ya. Tadi kita putarkan lagunya dari Michael Bennett, judulnya We Will Meet Again. Nah, itu ya. Ibu Teti di Jalan Nilem. Kalau enggak salah, lagu itu yang tadi ya. Oke, juga sahabat Wida yang pilihkan lagunya dari Luther Vandross dengan So Amazing, ini dia.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming Klite 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, memasuki interval terakhir kita atau interval ketiga ya dalam Soft Sensation untuk malam hari ini, hari Senin 18 Mei 2026. Sudah pertengahan bulan Mei ya sahabat K-Lite ya, dan tidak terasa nanti setelah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2027. Dan begitu waktu cepat sekali bergulir dan tidak terasa mungkin dari segi kondisi fisik sudah mulai berkurang ya, usia juga bertambah, tapi gaya hidup masih begini-begini aja, bahkan ditambah lagi dengan beban pikiran yang lain. Tentunya kita harus punya sesuatu yang bisa menjaga kita tetap healthy gitu ya, baik itu healthy dalam jiwa kita, healthy dalam raga kita. Tentunya ini patut kita jaga ya. Tadinya mungkin gak pernah olahraga, sekarang coba deh olahraga, walaupun malasnya setengah mati ya. Tebaksain aja, ya udah gitu ya. Atau ikut komunitas misalkan begitu ya. Kita bisa melihat dan bisa membuka wawasan dari dunia lain. Maksudnya bukan dunia hantu ya, tapi dunia lain, artinya mereka punya satu punya wawasan yang berbeda lah dengan kita ya. Kalau misalnya kita dalam suatu lingkungan itu terus ya, istilahnya ya itu muter-muter di situ terus. Tapi kalau kita dengar cerita dari orang-orang di komunitas tersebut, dia punya hobi apa, kemudian dia bisa punya kehidupan yang seperti apa, kemudian dia punya latar belakang ekonominya bagaimana, begitu ya. Mereka bisa sukses seperti apa. Jadi materi kehidupan kita tuh bertambah terus inspirasinya, begitu ya. Nah mungkin itulah, kadang-kadang kita terhanyut di dalam suatu lingkungan tertentu dan kita tua di situ, begitu ya. Padahal kalau saya melihat beberapa sahabat saya, dia berani untuk keluar dari comfort zone atau keluar dari zona nyaman, dan dia akhirnya dia bisa menemukan sesuatu yang lain daripada lingkungan yang ada sebelumnya begitu, dan akhirnya dia punya tuh inovasi lain untuk bisa melakukan sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan yang lalu begitu ya. Ya tadinya nggak suka fotografi, taunya dari akhirnya jadi suka fotografi. Yang tadinya nggak suka nyanyi, akhirnya dia mencoba untuk belajar menyanyi begitu ya. Walaupun tidak untuk menjadi penyanyi profesional, tetapi minimal dia mencoba begitu ya. Atau tadinya bakat terpendam nggak bisa gambar,

akhirnya banyak sekali kan sekarang latihan atau metode pembelajaran online, dan itu mudah sekali sekarang, ada di YouTube, ada di Instagram. Instagram biasanya suka ada paket-paket ya, kita walaupun berbayar tapi ya modulnya memang bagus begitu ya. Ah, lebih baik isilah waktu-waktu yang sekiranya untuk membangun wawasan kita, jangan sampai ya di situ-situ terus gitu ya, tua akhirnya dimakan usia, dimakan waktu, kita nggak ada perkembangan di situ-situ terus. Baiklah sahabat Kelai, saya ingin menyapa sahabat-sahabat yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Ada sahabat Ibu Teti di Jalan Nilem minta lagunya dari Ernesto, Still Waiting at the Door. Oke, ini kayaknya debt collector nih ya. Atau paket gitu ya. Oke. Ada juga sahabat Ibu Tuti di Sadijadi. Terima kasih atas pujiannya. Mohon maaf nih, hidung saya ngangkat juga. Ibu Tuti di Sarijadi bilang kalau saya bisa muterin lagu-lagu yang beda dengan penyiar yang lain, katanya gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, sebetulnya itu adalah dari pendengar-pendengar setia Kelet juga sih sebetulnya ya, tapi entah kenapa kalau setiap saya siaran lagunya tuh yang berat semua begitu ya. Jadi makanya wah, ini kualitasnya bagus-bagus nih setiap saya siaran. Bahkan saya sendiri kagum sama pendengar-pendengar Kelight yang ternyata punya taste music yang bagus-bagus sebetulnya ya. Makanya itu sebetulnya dari teman-teman Kelight sendiri gitu ya, dari sahabat-sahabat Kelight yang tentunya punya punya pilihan lagu-lagu yang keren ya. Oke, makasih. Aduh, jadi malam hari ini saya berbunga-bunga nih, banyak sekali yang ngasih jempol. Mbak Nila di Dago suka tuh lagunya dari Earth, Wind and Fire ya, Spend the Night. Ini lagu keren banget. Dari sekian banyak lagu Earth, Wind and Fire yang slow, kalau After the Love Has Gone itu menurut saya nggak Earth, Wind and Fire, itu lebih ke David Foster ya, seperti Chicago gitu ya. Chicago itu nggak seperti itu. Kalau setelah ada masuknya David Foster sehingga Chicago, David Foster itu lebih ngepop begitu ya, dan mudah diterima oleh masyarakat. Nah disitulah mereka melejit menjadi ngetop gitu, jadi dikenal orang. Nah mungkin tangan dinginnya David Foster sih seperti itu, tapi kalau karakter sih ya, kalau ya seperti tadi Earth, Wind and Fire gitu ya, seperti yang Spend the Night tadi, itu Earth, Wind and Fire banget. Oke, sahabat Hari Andalus, terima kasih lagu yang dipilihkan dari Katon Bagaskara, Pasangan Jiwa. Oke, nanti saya akan putarkan ya. Terima kasih juga untuk Kartika yang ingin, oh, udah, udah diputar tadi ya. Falcon Peaks. Terima kasih sahabat Kartika. Hani Kurniawan, mohon maaf tadi saya belum sempat nyapa ya. Sahabat Hani Kurniawan yang pilihkan lagunya dari Vina Panduwinata dengan Rembulan. Nah, terima kasih nih. Oke, sahabat Sugiarto yang pilihkan lagunya dari Westlife dengan My Love. Terima kasih. Juga sahabat Anggi NF yang pilihkan lagunya dari Michael Jackson dengan Gone Too Soon. Lagunya untuk semua sahabat setia Kelight dan juga all crew katanya. Oke, terima kasih sahabat Anggi. Oke, juga saya ingin sapa sahabat Susi Herawati yang pilihkan Risk It All ya dari Bruno Mars. Mohon maaf tadi ada sedikit jeda perubahan antara lagu yang sebelumnya dengan lagu yang sesudahnya, karena memang mohon maaf ya, ada kualitas yang kurang baik, jadi saya perbaiki di tengah lagu sedikit ya. Sahabat Tuti, terima kasih ya. Kok suaranya kurang bagus katanya, gue saya perbaiki langsung deh ya. Oke, kita langsung saja, ada satu buah lagu yang membuat saya terngiang-ngiang dengan Christopher Reeve ya, alias Superman zaman dulu.
tahun 80-an ya, Superman zaman 80-an, Christopher Reeve. Saya waktu itu, waktu kecil ya, waktu SD, saya sendiri terkesan dengan Maureen, penyanyi dari ini ya, soundtrack film ini, Maureen McGovern. Saya nggak nyangka karena kan Superman lagunya apa ya, gagah begitu ya. Ketika lagu ini muncul bersama adegan Lois Lane dan Clark Kent, kemudian Clark Kent yang berubah jadi Superman, akhirnya Superman yang ngajak jalan-jalan terbang sama Superman ya, si Lois Lane-nya diajak terbang keliling-keliling kota New York. Eh bukan New York ya, ini New York ya. Akhirnya dia keliling ke kota, kemudian menyusuri danau, dan lagunya lagu ini, Can You Read My Mind, dari Maureen McGovern.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, tidak terasa ya 3 jam perjalanan malam hari ini. Saya sangat berkesan dengan lagu-lagu pilihan sahabat-sahabat K-Light yang asik-asik dan juga membuat suasana malam hari ini jadi lebih mengasihkan. Terima kasih ya sahabat K-Light atas segala atensinya, dan juga mohon maaf jika ada lagu-lagu yang tidak bisa diputarkan oleh saya malam hari ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi di kebersamaan yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati malam yang mengasihkan seperti malam hari ini. Dan tentunya kita harus berpisah sahabat K-Light, walaupun dengan saya ingin masih temani Anda sahabat K-Light sampai jam 4 pagi tapi gak mungkin. Ya, sampai ketemu ya sahabat K-Light dengan kebersamaan yang mengasihkan seperti malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan selamat beristirahat bagi sahabat-sahabat K-Light yang akan melakukan istirahat malam Anda supaya berkualitas. Dan tentunya besok kita menghadapi perjalanan hari yang lebih baik daripada hari ini, lebih cerah, lebih membuat kita mempunyai motivasi dan produktif tentunya. Saya Adil Maulana mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Barisa 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, alhamdulillah kita kembali bersama di pagi ini Morning Review di edisi Selasa 19 Mei 2026. Saya akan menemani Anda, Anda akan menemani saya untuk memulai aktivitas di pagi ini. Sahabat Kelight, semoga hari ini menjadi milik Anda. Semua pekerjaan, rencana-rencana kerja, semua planning, semua jadwal bisa terlaksana dengan baik, lancar dan barokah ya. Kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti.

Bandung Jazz Band, salam 107,1 FM. Selamat pagi sahabat kalian, bagi anda yang baru saja bergabung dan bagi anda yang sudah memulai aktivitas anda di pagi ini di belakang kemudi, atau anda sudah di belakang meja, belum ya, masih terlalu pagi. Baik sahabat kalian, saya akan bersama anda menemani anda memulai aktivitas di pagi ini. Ada kabar yang menarik sahabat kalian, kan di beberapa negara termasuk Indonesia juga sampah menjadi masalah yang besar ya. Nah, ada kabar gembira bagi para pelancong yang peduli lingkungan, wisatawan yang berkunjung ke Berlin tapinya ya, ke Berlin Jerman, bisa mendapatkan cuma-cuma masuk tempat wisata dan gratis voucher makan. Namun untuk mendapatkan hadiah ini ada syarat yang perlu dilakukan wisatawan. Bagi mereka dapat menukar aksi peduli lingkungan seperti memungut sampah dengan tiket tempat wisata atau voucher makan gratis. Inisiatif ramah lingkungan yang dinamai Berlin Pay mengadopsi kesuksesan program serupa yang sebelumnya telah diterapkan di Copenhagen, Denmark. Dan menurut laporan Euronews, Badan Promosi Pariwisata Visit Berlin saat ini tengah gencar merekrut berbagai perusahaan dan pengelola destinasi untuk menyukseskan kampanye yang dijadwalkan meluncur pada musim panas tahun ini. Bentuk kontribusi wisatawan yang dapat dikonversi menjadi hadiah meliputi pungutan sampah atau pemungutan sampah atau limbah plastik di fasilitas publik. Kemudian kontribusi dengan membantu mempercantik lingkungan sekitar atau mendukung proyek-proyek sosial komunitas lokal. Sebagai imbalannya, turis akan mendapatkan penghargaan dari para mitra berupa keuntungan kecil, diskon, voucher makanan di restoran yang berpartisipasi, hingga tiket masuk gratis untuk mengikuti atau menikmati pengalaman khas Berlin. Langkah Berlin ini mengekor kesuksesan program Copenpay yang diluncurkan oleh Dewan Pariwisata Copenhagen, Wonderful Copenhagen, pada tahun 2024 lalu. Dan pada pelaksanaannya di tahun 2025, program Copenpay bahkan berkembang 3 kali lipat dengan melibatkan 90 objek wisata selama 9 minggu. Dan di Copenhagen, turis yang menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda atau kereta atau ikut memungut sampah dihadiahi kopi gratis, es krim, sewa sepeda gratis, hidangan organik, hingga tur perahu gratis.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Sis Magic Sound 107.5 Selamat pagi sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung, sudah memberikan beberapa komentar di pagi ini. Cenonon memberikan komentar, bagaimana kalau 3 kali dikirim dikintun kue balok plus kopi puntang, yang tadi terkait masyarakat terlibat dalam kebersihan ya, pemungutan sampah, memperindah lingkungan dan lain sebagainya. Mungkin juga ya. Jadi menarik gitu, semua orang, semua masyarakat Jawa Barat, masyarakat Bandung terlibat mengurus atau memperhatikan kondisi sampah yang memang saat ini masih berjalan sih penyelesaiannya ya. Tapi mungkin agak beberapa kendala, karena mungkin pemilahan sampahnya, kemudian apa lagi ya pengaturannya, yang jelas ada beberapa tempat pembuangan sampah yang masih numpuk, belum diangkut. Ini berarti kan masih belum terselesaikan. Mudah-mudahan ada solusi yang lebih menarik seperti yang dilakukan di Copenhagen dan di beberapa negara yang disebutkan tadi. Semoga saja ya bisa menjadi solusi, dan masyarakat juga bahagia ya kalau dikasih 3 kue balok dan kopi puntang. Menarik ini ya. Mudah-mudahan saja. Terima kasih juga untuk Teh Susi, selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Sahabat Rehan, terima kasih. Kang Denny, terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di pagi ini. Kita bersama-sama di Morning Review.